sengaja ngebakar. Ya mungkin dari iseng-iseng dape gawe macam-macam tuh. Sudah itu membakar sampah terus ditinggalkan. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu tidak dibenarkan. Ini akan merugikan semua orang begitu. Dan jikapun memang ada, ya laporkan ke pihak berwajib seperti itu ya, ke kepolisian gitu. Kalau apalagi sudah punya bukti misalnya video seperti itu, laporkan segera sehingga dapat ditindaklanjuti. Karena apa? Kita yang akan susah semua kalau hutan itu terbakar ya, terlebih lagi di Kepulauan Bangka Belitung yang wilayahnya ya tidak begitu luas ya sobat budaya itu. Nah, jika hutan secara liar itu terbakar ya, tentu ini akan menyulitkan, akan membuat masyarakat, membuat warga juga menjadi susah seperti itu ya sobat budaya. Nah, sekian kabar berita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari

0: 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut kesenua.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya baik Sobat Budaya, di mana pada kesempatan kali ini kita lanjutkan. Tadi sempat ku singgung juga Sobat Budaya berkaitan dengan tanggal 29 Agustus nih. Ada beberapa momen yang diperingati nih Sobat Budaya. Ya, tanggal 29 Agustus hari ini ya Sabtu itu. Di mana tanggal ini punya makna penting sebetulnya karena diperingati sebagai hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Dan selain itu ada lagi peringatan internasional yang turut diperingati di hari ini, di tanggal ini Sobat Budaya, yaitu Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Menentang uji coba nuklir gitu ya, yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, momen ini tidak hanya jadi pengingat sejarah kelembagaan legislatif di Indonesia Sobat Budaya, tapi juga refleksi global terhadap dampak penggunaan teknologi nuklir dalam konteks militer. Sobat Budaya, cuman nih sejarah lahirnya DPR RI di Indonesia. Nah, ini kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua. Jadi, hari ulang tahun DPR RI ini diperingati setiap tanggal 29 Agustus Sobat Budaya. Jadi ini ngerujuk ke pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di tanggal 29 Agustus tahun 1945. Di mana KNIP ini beranggotakan 137 orang dan ini jadi cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia setelah kemerdekaan. Sobat Budaya, pada masa awal KNIP dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimejo. Ini sebagai ketua, sudah itu beberapa wakil ketua macam ke MR Sutarjo, Karto Hadi Kusumo, terus MR J. Latuhar Hari, dan Adam Malik. Nah, lembaga ini Sobat Budaya sudah itu mengalami berbagai transformasi kelembagaan seiring berkembang sistem pemerintahan di Indonesia. Sobat Budaya, perjalanan lembaga ini mencatat tuh ada beberapa perubahan name ke fungsi. Itu mulai dari DPRS, DPR, DPRG sampai akhirnya jadi DPR RI macam yang kita kenal saat ini ya. Nah, sebelum terbentuk KNIP, embrio lembaga perwakilan di Indonesia ini sebenarnya lah ada sejak masa kolonial Belanda Sobat Budaya di tahun 1916. Jadi pemerintah kolonial tuh ngebentuk Volksraad namanya sebagai semacam parlemen lah macam tuh Sobat Budaya. Tapi setelah Indonesia merdeka, Volksraad ini tidak lagi diakui sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia lah macam itu. Jadi Sobat Budaya, DPR RI punya peran penting dalam hal ini sebagai sistem kenegaraan Indonesia secara umum. Lembaga ini menjalankan tiga fungsi utama secara umum, yaitu fungsi legislasi, yang pertama yaitu membentuk undang-undang ke pemerintah, terus juga fungsi anggaran yaitu membahas dan menyetujui APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara, terus juga fungsi pengawasan Sobat Budaya, itu mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah ke lembaga negara lainnya. Nah, ketiga fungsi inilah Sobat Budaya menjadikan DPR RI itu sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Lame ku gerem, tapi kami manggile.
3: Gile kan?
2: Ketingka macam raje, padahal kacung.
3: Gak berkaca kamu ini.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
2: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
3: Nih kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama ya?
4: Hampir 20 tahun.
3: 20 tahun. Buat pantiau ini buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik yang dipakai?
4: Tepung beras, sagu, minyak.
3: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cuman ya?
4: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di pemesan, di warung.
3: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
4: Ada 6
3: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
4: Kita 150 lah.
3: 150 porsi?
4: Oh.
3: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
4: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
3: Kalau misal tidak habis, gimana ya?
4: Dikasih ke orang.
3: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
4: Dikasih ke orang lah.
2: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya sobat budaya dimanapun di kesempatan kali ini ngopi pagi kita akhiri ya sampai di sini dan makasih kak yang laste di perempat RRI Sungai Liat di ngopi pagi ya sobat budaya Freddy Hemoen jangan kemana-mana ikak kembali informasi ini ku akan hadirkan untuk ikak semua yuk tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat suatne oke di kabar berita ADAP dan akan ku hadirkan informasi ya untuk Ika semuanya.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar Bang Kak Blitung ni? Nih, nyah.
3: Ya, Sobat Budaya, informasi kembali kami sampaikan di kabar berita kali ini. Dari Pangkal Pinang dilaporkan Polresta Pangkal Pinang lewat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang. Sobat Budaya, Unit PPA Satreskrim Polres Pangkal Pinang melakukan sejumlah langkah penanganan, antara lain tuh datang ke tempat kejadian perkara TKP, ini melakukan pemeriksaan ke saksi-saksi, sudah itu melaksanakan pemeriksaan medis, visum et repertum terhadap korban. Dalam hal ini Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang AKP Ogan Arif ini menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, kejadian tersebut baru diketahui ke orang tua korban itu hari Selasa tadi setelah dapat informasi dari anak. Jadi setelah dikonfirmasi ke korban, orang tua korban sudah itu dapat keterangan bahwa korban ini diduga mengalami kekerasan. Polresta Pangkal Pinang himbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas, terus juga foto, video maupun informasi pribadi korban yang pacak mengungkap identitas anak. Masyarakat juga ini diharapkan ya buat kesimpulan atau menghakimi pihak tertentu sebelum proses penyelidikan dan juga penanganan perkara memperoleh hasil yang jelas. Nah sementara itu Valevi, salah seorang warga di Pangkal Pinang ini berharap kejadian macam ini tidak terulang lagi. Ini memang perlu ada

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih, kini-kini nanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana, Mai.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mang Surai ke Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing bulik ku nek
1: kok berhenti sih suat, mumpung tengah hutan nerai.
0: Gile kan, nyanyok kini, kau aku dek ngenakot, tangkap mencadin gila ah, gatal sih ki.
1: Kini lah, men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutan ya.
0: Apa? Kini ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing, nek ake numpang liwat, nek ya.
0: Aduh, cemana kok, dek tanah ki kone iye. Awak lah pun. Ih, berhenti lu, oh. Suat, oh. Lagi, di tanah lagi, kone.
1: Dibantai, kek, kok segi. Awak lah.
0: Nek, ake, numpang kencek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh lagi, kek, ko. Wanda Sona Alham. Nah, pendengar pernah mengalami seperti itu. Pas lagi jalan, di tengah hutan, kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar loh apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulubne.
2: Bangka dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land based culture dan wilayah bahari sea based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangka Belitung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu, masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.
0: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harafiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek ake numpang liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Nek ake numpang liwat. Salam budaya.

Nah, Sobat Budaya, kali ini kita bicara kesehatan loh. Aku dapat nih buah merah, Sobat Budaya. Ini tahun-tahun berapa? 90-an tuh booming loh, buah merah nih. Mungkin saat ini agi banyak yang belum tahu manfaat dari buah merah ini sendiri. Buah merah ini, Sobat Budaya, dari tanah Papua. Ini banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi buah merah atau kuansu, ini yang bernama Latin Pandanus conoideus. Ini adalah buah yang banyak tumbuh di wilayah Papua, seperti. Jadi manfaat buah merah nih dipercaya ke masyarakat Papua untuk ngobat bermacam penyakit yang untuk kesehatan. Nah, di Papua seperti buah merah nih biasanya dikonsumsi itu cara itu dimakan langsung atau diolah ke apa namanya itu direbus sudah itu siko agi dipanggang seperti. Dia sekilas macam kayak cempedak tapi merah warna seperti ya. Luar macam kayak cempedak macam itu. Itu dia ada tangkai macam kayak nanas tangkai atau. Jadi biji kayak daging ya seperti. Buah yang lah ditumbuk itu pacak dicampur kayak air. Nah, sudah itu disaring menghasilkan saus merah yang kental bener ini untuk bumbu masakan biasa di Papua. Nah, minyak ekstrak buah merah nih seperti ini dipakai ke penyedap makanan terus ke pewarna alami. Nah, selain sebagai makanan, buah merah nih juga pacak dimanfaatkan ke masyarakat Papua untuk obat tradisional. Jadi buah merah ini dipercaya mampu meningkatkan stamina ke daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dan seperti Sobat Budaya, manfaat buah merah untuk kesehatan. Dalam buah merah ini banyak kandungan berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan ke tubuh kita nih. Macam kayak misalnya protein, kalori, karbohidrat, lemak sehat, antioksidan macam kayak vitamin E, vitamin C, alpha karoten, beta karoten dan zat warna antosianin. Nah, selain itu buah merah ini juga dipercaya punya beragam manfaat untuk kesehatan. Antara lain tuh seperti ini, buah merah ini menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi penelitian di laboratorium ini mengungkapkan bahwa buah merah ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, misalnya kanker ovarium, kanker usus besar, kayak kanker payudara. Tapi penelitian secara klinis untuk membuktikan manfaat ini agak sangat minim seperti itu, sehingga klaim buah merah sebagai anti kanker ini agak perlu dibuktikan lebih lanjut. Nah, seperti Sobat Budaya, agak ada manfaat lain. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpan RRI Sungai Liat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mga buarat ngigil, jumbei, peibei.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Tono.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Ya, Sobat Budaya, di kesempatan kali ini informasi kembali kami sampaikan untuk Anda. Ya, kali ini dari PMK dari Bangka Tengah, maksudnya Sobat Budaya, di mana PMK Bangka Tengah mendorong kerajinan lidi nipah ini supaya mampu tembus ke pasar internasional. Sobat Budaya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang terus mendorong pengembangan produk kerajinan lokal, yaitu lidi nipah, supaya dapat menembus pasar internasional. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah itu akan terus berusaha memfasilitasi produk-produk yang dibuat oleh kaum ibu-ibu ini. Dan dalam hal ini Bupati dan jajaran, ya, dalam hal ini menginginkan itu dapat terwujud. Salah satu cemane produk-produk ini telah pacak ada di pasar global, sehingga ekonomi masyarakat pacak bangkit dan jadi lebih baik. Sobat Budaya, menurut Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, Hikmanto, bahwa pengembangan usaha masyarakat ini butuh proses dan kerjasama dari berbagai pihak, dan dia berharap produk kerajinan nipah tidak hanya mampu di pasar di tingkat lokal, tapi juga ke depan pacak punya peluang untuk dijual sampai ke luar negeri. Nah, kalau cita-cita besar, cumannya produk ini pacak ada di pasar contoh, kemudian pacak di berputar terus sehingga kebutuhan-kebutuhan ini pacak terpenuhi. Ini semua butuh proses. Sementara salah seorang pengrajin lidi nipah, Sarwia, ini mengaku salah satu kendala para pengrajin adalah pemasaran. Dan dia berharap pemerintah daerah pacak menemukan jalan atau buka peluang bagi pengrajin untuk pacak nembus pasar global. Produksi pengrajin ini berkualitas, dalam hal ini sangat pantas jadi komoditas UMKM yang mampu diekspor keluar. Dan mereka berharap ada jalan dari pemerintah daerah untuk membuka jalan menuju pasar lebih luas lagi. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata, Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: abang yang baju hijau tu ni calek-calek Sumi dari tadi ni. Minta salahnya dah. Balik surang.
1: Kita yang mana?

0: gini nanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Gimana aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

celu teh mangpan. Kecalo, merawak, kelitet, kletik leber, kena indi adalah tingkah seseorang yang minta perhatian orang lain, di mana tingkahnya tersebut bisa membuat lucu, namun juga bisa garing, bahkan bisa membuat manas hati kita yang menengongnya, sampai-sampai kita gemes sekali untuk menegam ketukok orang tersebut.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya, masih kita di acara kita berobat beragam unsur budaya sehat. Tadi kita membicarakan soal manfaat buah merah untuk kesehatan seperti itu. Nah, tadi disampaikan juga bahwa buah merah ini menghambat pertumbuhan sel kanker sobat budaya. Ini kan patut memang berapa tahun yang lalu itu orang ngeburu buah merah nih yo, sobat budaya. Itu bahkan banyak produk-produk yang apa namanya itu tiruan ilegal macam itu. Sehingga orang ya saking itu banyak dicari buah merah ini ya sobat budaya. Nah, selain itu juga buah merah ini pacak mengurangi peradangan katanya sobat budaya. Buah merah ini punya sifat antioksidan yang kuat yang pacak mengurangi peradangan. Jadi manfaat nih buat buah merah ini berpotensi untuk dijadikan obat alternatif bagi penyakit radang usus yang pacak berkembang jadi kanker usus. Ya, walaupun demikian, memang belum ada penelitian ilmiah secara khusus membuktikan efek buah merah ini dalam meredakan peradangan. Terus juga buah merah disebut ini pacak menurunkan kolesterol jahat. Dalam sebuah penelitian ini sobat budaya, ekstrak buah merah ditemukan mampu meningkatkan kadar kolesterol baik. Ini kadar kolesterol baik dan juga menurunkan kadar kolesterol jahat. Jadi dia meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat sehingga pacak mengurangi resiko terjadi penyakit jantung. Tapi karena penelitian ini baru dilakukan di hewan seperti jadi manfaat buah merah ini dalam menurunkan kolesterol jahat pada manusia lagi perlu dibuktikan. Sampai nak jadi kelinci percobaan. Itu sebenarnya. Terus juga buah merah ini pacak melawan virus kayak bakteri sobat budaya. Jadi buah merah ini disebut juga diklaim juga ini mampu membantu mengobati penyakit yang paling parah tuh HIV kayak TBC sebenarnya. Itu karena dipercaya pacak membunuh virus dan bakteri tertentu. Sayang manfaat ini belum pacak dibuktikan. Nah, tinggi kandungan beta karoten pada buah merah ini juga membawa sejumlah manfaat. Beta karoten ini salah satu jenis antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari efek radikal bebas. Sehingga pacak membantu memelihara kesehatan kulit, mengurangi resiko kanker dan juga penyakit mata, degenerasi makula. Nah, sejauh ini sebenarnya manfaat buah merah ini ke kesehatan ini lagi belum didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, berbagai penelitian lagi terus dilakukan untuk menguak manfaat buah merah yang sebenarnya. Sebenarnya buah merah ini kita konsumsi sebagai sumber nutrisi paling tidak, tapi perlu diingat juga kalau kita punya kondisi medis tertentu macam kayak misal penyakit hati atau ginjal, nah sebaiknya konsultasi dulu ke dokter itu sebelum mengkonsumsi buah merah. Apalagi kita nak pakai sebagai obat herbal macam tu, semua itu harus konsultasi ke dokter sebenarnya. Oke. Itu informasi berkaitan dengan acara kita kali ini berubat beragam unsur budaya sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya. Dan yang pasti kalau sehat segar kita. Nak ngapa aja segar pun sehat nih Spradi. Nah, itu. Oke, baiklah. Sobat budaya Spradi semua tetap di Perempat RRI Sungai Liat dan lagi keku Wanda Sonal Ham Kelapa pukul 10 waktu Indonesia Barat kita dengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kali ini sobat budaya Sabda Cinta Eri Suzan dan Iyet Bustami.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, enggak lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Okey, baik saudara-saudara, sobat budaya kita di Pemakan Nusantara. Selain lagu-lagu hiburan, kalau ada informasi ini untuk sobat budaya semuanya terkait dengan Pemakan Nusantara, khususnya di Bangka Belitung, ada apa? Nah, tunggu baik. Oh, kok tunggu? Jangan kemana-mana. Tetap di perempat RRI Sungai Liat nih lah. Lagi keku anda zona alham. Ku nganti kak sampai pukul 12. Ngeborong hari ini untuk sobat budaya semuanya.

0: Dengar Rusin, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusin. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusin, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusin pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusin bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusin luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusin bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusin ya?
2: Kan, tentu nomor satu.
1: Kalau makan rusin enaknya bagaimana, Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Men rusin tuh men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apegi dimasakan. Lauk apegi nyaman mencecel tuh.
4: Wow, men rusin. Jadi bilang lagi, men lah ngadep rusin. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusin bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusin. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusin. Saat ini, bahkan rusin juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusin sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusin sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusin. satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur. Karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip. Icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Ismusa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi di sana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini, tadilah kita dengarkan macam mana Rusep menggoyang lidah di Bangka Belitung. Sobat Budaya, kalau bicara Rusep ya itu memang menjadi makanan khas gitu ya, berupa fermentasi ikan kecil seperti ikan bilis atau teri, itu dicampur garam. Dan kuliner ini asalnya dari ya Bangka Belitung, kayak di Kalimantan Barat itu juga ada katanya tuh, biasanya disajikan sebagai sambal lah, macam tuh pendamping, macam tuh apa namanya itu lalapan mentah dan juga atau juga rebus gitu, Sobat Budaya. Oke, nah mungkin juga ada yang suka dengan rusep, ada juga yang enggak macam tua. Jadi bahan dasar itu ikan bilis tadi yang sebelum pembuatan itu dicuci sampai bersih dan ditiris secara steril, sudah itu dicampur dengan garam dan komposisi harus seimbang juga. Adonan ini harus ditutup Sobat Budaya dengan wadah yang rapat macam tuh, dan macam kayak apa lah, toples plastik macam tuh biasa yo. Nah, supaya tidak bercampur dengan benda asing apapun. Nah, dahulu saat proses pembuatan adonan makanan ini ditempatkan dalam guci Sobat Budaya yang bermulut sempit, guci itu lubangnya sempit, jadi suhu ruangan tuh harus benar-benar dijaga. Nah, makanan ini pacak dimasak dulu atau dimakan langsung dengan lalapan juga boleh. Rusep ini punya aroma yang menyengat, oh, sehingga bagi yang tidak terbiasa ini akan menyebabkan apa namanya itu ya bisa mual macam itu. Dan biasanya ini disajikan dengan potongan bawang merah, cabai rawit yang dominan, oh, terus jeruk macam jeruk nipis atau jeruk kunci kalau di Bangka. Nah, itu Sobat Budaya. Kalau yang latih biasa kayak rusep, ini sulit dilupakan karena rasanya itu berbeda dari makanan yang lain. No? Selain itu, bentuk ataupun wujud dari makanan ini ya ekstrim Sobat Budaya, bagi yang tidak

0: apa ge mai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini kita lah di sesi terakhir di kesempatan kali ini di acara kita di UMKM ya. UMKM kita Sobat Budaya ini menjadi ya pertemuan terakhir di acara kita kali ini. Semari kita menanti tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur kok. Tiba waktu. Nah Sobat Budaya, kalau bicara UMKM, usaha mikro kecil menengah ini yang sukses di Indonesia, mampu berkembang dari skala kecil sampai menembus pasar nasional dan internasional, itu menjadi impian ya semua pelaku UMKM tentunya ya Sobat Budaya. Nah saat ini ya juga sedang berlangsung ya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Sobat Budaya, yaitu BI Explore Bubble. Wah, di mana BI Explore Bubble ini kemarin tuh resmi dibuka Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan Explore Bubble 2026 sebagai ruang untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong UMKM serta juga ekonomi kreatif supaya semakin berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, kalau tahun kemarin tuh Sabrina Leonor juga didatangkan loh Sobat Budaya. Nah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Romi S. Tamawiwi

0: ini mengatakan bahwa Explore Bubble 2026 jadi mengusung tema harmoni Serumpun Sembalai menuju Bangka Belitung berdaya dan berkelanjutan. Kemajuan Bangka Belitung dapat dibangun sendiri-sendiri, tapi membutuhkan sinergi, kolaborasi, inovasi, dan semangat bersahuh atau gotong royong. Sebab budaya, rangkaian Explore Bubble 2026 di Alun-Alun Taman Merdeka, Pangkal Pinang, inilah dimulai sejak kemarin tuh, melibatkan lebih dari 250 UMKM di dalam berbagai kegiatan, mulai pra-event, side event, sampai main event yang berlangsung selama 3 hari ke depan tuh. Terus juga ATD ini juga melibatkan lebih dari 20 mitra strategis dalam membangun sinergi kayak kolaborasi untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah. Nah, Ika, yang ke UMKM yo, langsung bayo ke ATM Alun-Alun Taman Merdeka.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh dah lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini, nah Explore Bangka Belitung ini bukan hanya ya dilaksanakan oleh Bank Indonesia, tapi Explore Bangka Belitung ini panggung karya terbaik untuk UMKM Bangka Belitung ya Sobat Budaya. Jadi Sobat Budaya pacar menyaksikan di Sanin kalau Sobat Budaya ke Pangkal Pinang. Nah ini panggung karya terbaik UMKM Bangka Belitung sekaligus wadah apresiasi untuk seluruh pihak berkolaborasi macam itu Sobat Budaya. Oke, tema Harmoni Serumpun Sebalai menuju Bangka Belitung berdaya saing berkelanjutan, ya ini dipandang relevan untuk kondisi perekonomian daerah yang butuh sinergi berbagai pihak. Ya dalam filsafat Serumpun Sebalai tentu keberagaman ini dipersatukan dalam satu tujuan macam mana perekonomian.

0: Nah, di sisi lainnya, aktivitas pertambangan timah ke ekspor komoditas unggulan lagi menghadapi tantangan besar. Sehingga di verifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah jadi kebutuhan bagi daerah. Bangka Belitung punya modal yang kuat, yang mulai dari kekayaan alam, keindahan pariwisata, sampai kreativitas masyarakat. Lebih dari 132 ribu UMKM punya produk mulai dari olahan hasil laut, kerajinan, fashion, sampai tenun. Nah, tantangan selanjutnya itu ngedorong UMKM ini supaya naik kelas lewat peningkatan kualitas dan kemasan produk, perluasan akses pembayaran digital, pembiayaan serta pasar. Nah, dalam hal ini ekosistem pembayaran non tunai di Babel harus terus tumbuh hingga Juli 2026. Jumlah QRIS ini telah mencapai lebih dari 196 ribu dengan lebih dari 262 ribu pengguna, ke volume transaksi mencapai 2,9 juta transaksi. Nah, itu Sobat Budaya, informasi terkait dengan geliat UMKM, geliat perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung lah, macam tuh Sobat Budaya. Dan sebagian ini Anda dapat menyaksikan langsung ya bagaimana UMKM Bangka Belitung itu ditampilkan di kegiatan Explore Bubble ini, Sobat Budaya. Oke, masih kita di UMKM kita, dan sesaat lagi ini kita akan nantikan kumandang azan juga untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur, Sobat Budaya, di kesempatan kali ini. Dan untuk itu ya, pastikan Sobat Budaya jangan kemana-mana, tetap di sini di perempat RRI Sungai Liat, keku Wanda Sona Alham nganti Sobat Budaya semua.
1: FM, perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, kita lah di penghujung waktu dan kita nantikan kumandang azan zuhur juga. Sekaligus ku Wanda Sona Alham juga pamit undur diri yang nanti kak. Selanjutnya kalau dikandikanti ke kawanku yang lainnya ada Reni. Nah Sobat Budaya, selamat menjalani aktivitas hari ini, selamat siang dan salam budaya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta.

Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Dulu, lautku biru alami, namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Selamat siang Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Seperadi kita ke sekaput-sekaput Seperadi. Siang hari ini Seperadi iring nanti dari jam 12 hingga jam 6 sore kelas Seperadi. Oh, seperti biasa di sekaput-sekaput kita, di sekaput-sekaput kita di hari ini Seperadi. Oh, iring nanti Kak Seperadi di hari Sabtu 29 Agustus 2026 Seperadi. Oh, nah di sekaput kita nih iring beri informasi ke Ika Seperadi dari CNN Indonesia Seperadi. Jadi budaya ngopi ini makin ketren. Nah, jangan lupa ampas bekas Seperadi yo. Nah, ada yang punya kedai kopi langganan untuk memulai hari Seperadi. Ada pula yang menjadikan coffee shop sebagai tempat bekerja, bertemu teman atau sekedar mencari suasana baru setelah seharian berkutat dengan rutinitas. Nah, jadi bagi sebagian orang ngopi bahkan sudah menjadi agenda yang hampir selalu ada dalam keseharian Seperadi yo. Nah, tak heran jika coffee shop nih bukan sekedar tempat membeli minuman, tapi berkembang menjadi ruang sosial sekaligus bagian dari gaya hidup masyarakat urban Seperadi. Namun pernahkah Ika terpikir Seperadi apa yang terjadi setelah secangkir kopi selesai diminum? Nah, ini dia Seperadi. Oh, seketika es kopi susu atau minuman favorit sudah tandas, yang tersisa biasanya adalah gelas tutup sedotan kayak berbagai material lain Seperadi. Oh, nah jadi barang-barang tersebut mungkin hanya menemani kopi selama beberapa puluh menit. Tetapi perjalanan material tentu tidak berhenti setelah minuman habis Seperadi. Nah, disinilah Seperadi kebiasaan ngopi bisa menjadi kesempatan untuk mulai lebih peduli terhadap apa yang kita konsumsi dan gunakan Seperadi. Nah, ngopi bukan cuma soal kopi Seperadi. Oh, popularitas coffee shop nih membuat aktivitas menikmati kopi semakin lekat dengan berbagai kehidupan sehari-hari Seperadi. Oh, jadi berdasarkan survei Good Start pada Oktober 2024 Seperadi, sebanyak 71% masyarakat Indonesia ini memiliki membeli kopi di coffee shop dibandingkan menyeduh sendiri di rumah Seperadi. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa kopi kini memiliki fungsi yang lebih luas Seperadi. Oh, nah, bukan hanya minuman untuk mengusir kantuk, tetapi juga bagian dari aktivitas sosial, hiburan, bahkan rutinitas bekerja. Karena itu, kebiasaan setelah ngopi nih Seperadi oh, menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Langkah sederhana seperti mengenali material pada kemasan, kemudian menggunakan barang sesuai peruntukan Seperadi oh, dan memilih setelah digunakan dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Nah, terlebih tidak semua material harus langsung dianggap sebagai sampah Seperadi. Jadi ada beberapa material masih memiliki nilai dan dapat dikelola kembali sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk produk lain Seperadi oh. Nah, belajar dari secangkir kopi, upaya mendekatkan isu tersebut dengan kebiasaan masyarakat salah siko dilakukan

0: PT Chandranes Pradio. Kegiatan ini mengajak komunitas Indonesia Asri atau Sobat Asri melihat aktivitas ngopi dari perspektif yang lebih luas. Nah, bukan hanya menikmati kopi, tetapi juga memahami material yang digunakan dan bagaimana mengelola setelah selesai digunakan Spradio. Nah, dalam kemasan minumannya misalnya terdapat material seperti polipropilen atau PP dan high density polyethylene atau HDPE yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Memahami jenis material menjadi awal karena setiap material memiliki karakteristik dan cara pengelola yang berbeda seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, dari ampas kopi hingga kemasan bekas Prade, konsep tersebut kemudian berkaitan dengan ekonomi sirkular, yakni upaya mempertahankan nilai suatu material agar dapat digunakan kembali sebaik mungkin, selama mungkin. Dan dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya bisa ditemukan dari hal-hal yang sederhana. Jadi ampas kopi ini misalnya dapat dimanfaatkan menjadi kompos, sementara material kemasan yang masih bernilai dapat dikumpul, dipilah, dan dikelola agar berpotensi kembali menjadi bahan baku. Nah, dengan demikian, sesuai yang sebelum Spradio dianggap sebagai sampah, memiliki kesempatan untuk mendapatkan fungsi baru Spradio. Nah, Spradio sahabat budaya, tuh dia Spradio sahabat budaya di sekaput-sekaput kita nih Spradio.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Seperti sahabat budaya, kita akan lanjutkan seperti sahabat budaya kembali tepat pukul 1.13 jam 13 waktu Indonesia Barat kita rilis seperti oh, bergabung ke siaran budaya belajar Sumba seperti. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Perempat RS Sungai Liat seperti tetaplah di 103,9 MHz. Oh.
1: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, selamat siang Kak Tikanti dan semuanya. Di siang hari ini kembali lagi di siaran Budaya Belajar Sumba. Tentunya hari ini bersama saya Vina dengan narasumber yang telah hadir di siang hari ini. Tapi sebelum itu saya akan menyapa dulu ya kanti-kanti kita semua yang ada di Bengkulu, yaitu di Perempat RRI Bengkulu 91,7 FM dan juga 88,5 FM Perempat RRI Bandar Lampung. Ada juga di 99,2 FM Perempat RRI Jambi, 109,9 FM RRI Sungai Liat, dan juga 88,4 FM Perempat RRI Palembang. Selamat siang semuanya, dan tentunya di siang hari ini siaran Budaya Belajar Sumba dengan tema menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan juga apresiasi seni budaya. Nah tentunya kanti-kanti bersama saya Vina di formasi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber, ada adik kecil berprestasi ya kanti-kanti. Ada siapa sih? Ada Ruby Aufia Prakarsa. Hai Dek Ruby.
1: Halo.
0: Nah ini salah satu juara satu festival lomba seni dan juga sastra siswa nasional atau FLS3N tingkat provinsi Jambi tahun 2026. Dan juga di siang hari ini didampingi oleh Ustadz Denny Saputra. Selamat siang Ustadz.
2: Ya, selamat siang Kak. Sehat.
0: Iya sehat. Ustadz gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah selalu sehat walaupun banyak asap ya.
0: Iya. Oh iya di Jambi lagi banyak asapnya, tapi sepertinya di daerah lain masih di Sumatera sepertinya masih terdampak juga kabut asap. Ya Ustadz.
2: Iya.
0: Tapi di siang hari ini kita bukan mau ngobrolin mengenai kabut asap kanti-kanti, tapi kali ini kita mau ngobrol mengenai karakter bangsa melalui kreativitas seni budaya. Nah kalau kita ngomong-ngomong mengenai seni budaya itu banyak sekali ya, apalagi fokusnya mengenai tari, selanjutnya nyanyi dan juga musik tradisional dan masih banyak lainnya. Tapi sebelum kita ngobrol bareng Ruby, saya mau ngobrol bareng Ustadz Denny di siang hari ini. Ustadz gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Sehat.
2: Safina sehat.
0: Sehat saya. Iya. Ustadz gimana nih melihat perkembangan anak zaman sekarang nih? Atau boleh deh sebelum kita masuk ke obrolan, Ustadz perkenalan diri terlebih dahulu.
2: Masya Allah.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Di sini perkenalkan nama saya Denny Saputra. Di sini selaku gurunya Ruby, mendamping, juga sekaligus pendampingnya Ruby untuk di bidang nyanyi ya Kak. Untuk tadi pertanyaannya mengenai anak zaman sekarang ya.
0: Betul.
2: Anak zaman sekarang Masya Allah. Kalau kita lihat anak zaman sekarang sangat luar biasa. Beda jangan kita ketahuan dulu ya. Anak sekarang prestasinya bukan hanya pada satu bidang. Misalnya kalau misalnya nyanyi itu kan, kalau kita kan dulu hanya menyanyi lagu nasional.
0: Betul.
2: Nah, anak sekarang tuh sudah banyak sekali improv-improv yang sangat luar biasa dalam segi seni ya. Ada tari, ada nyanyi dan lain sebagainya. Nah ini patut kita apresiasi. Banyak sekali prestasi-prestasi anak terutama di Gen Z saat ini luar biasa menurut kami.
0: Oke, tapi kalau untuk peminatan, apalagi untuk anak-anak, Ustadz kan ngajarin anak-anak kecil atau ya, mungkin SD. Anak-anak dewasa juga ya kan? Tapi lebih dominan anak SD. Tapi gimana Ustadz, maksudnya tuh untuk menarik perhatian mereka untuk bergabung gitu?
2: Bergabung ke ini seni.
0: Gitu. Iya.
2: Memang sih tidak bisa dipungkiri anak-anak itu kan ada yang prestasinya di akademiknya bagus.
0: Betul.
2: Ada yang anak yang lemah di akademik itu, tapi di prestasi di luar akademiknya sangat menonjol.
0: Oh betul.
2: Nah, jadi kita lihat. Di kelas belajar kan kita sebagai guru memperhatikan, oh ternyata anak ini lebih kepada akademik, oh anak ini lebih kepada non akademik. Nah yang non akademik, prestasi non akademik sih kita lihat potensinya di mana. Oh ternyata dia ini walaupun dia belum ada menonjol ke nyanyi, tapi ada bakat-bakat tersendiri yang belum tumbuh tapi udah nampak itu kan, bisa nih kita rekrut untuk gabung ke, oh ini ke bagian nyanyi, oh ini bagian, oh anak ini bisa nari nih, ikut tari, oh ini anak ini pandai apa nama itu ekspresi, itu bisa masuk di itu drama, teater segala macam. Nah itu dikembangkan juga.

0: Nah, untuk dari budaya asing yang sudah masuk ini, contoh di segi musik, silakan boleh apa namanya tuh didengar, dilihat, ambil positifnya, ambil positifnya. Untuk lagi untuk anak kita kalau setiap kali tampil, mau itu seni tari, seni musik ataupun seni nyanyi, kita tetap tampilkan dengan kostum Indonesia, apa tuh? Adat kita Indonesia kan lebih sopan.
1: Betul.
0: Seperti itu. Jadi tetap walaupun kita mengikuti zaman, tetap jangan lupakan budaya kita Indonesia. Seperti itu. Kalau kami ini di Ruby ini, kalau misal lampil di luar, tetap misalnya untuk si perkostuman, kalau membawa nama sekolah, membawa nama Jambi, tetap ada unsur etniknya.
1: Oke.
0: Tetap tanam, tetap apa namanya tuh, tumbuhkan cinta tanah airnya.
1: Oke, tetap membawa budaya, unsur budaya Indonesia.

0: Indonesia. Oke. Okay. Tapi kali ini kita mau beralih ke Ruby. Ruby, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana pasti perasaannya seneng kan juara satu lomba festival lomba seni dan juga sastra nasional.
1: Ya, alhamdulillah seneng banget.
0: Tapi gimana sih Ruby, kenapa sih bisa ternyata Ruby tuh memiliki hobi menyanyi gitu?
1: Karena dari kecil tuh suka nyanyi, denger-denger lagu tuh suka ngikutin.
0: Terus
1: ngapal-ngapalin lirik kan. Ternyata nyanyi asik juga, terus didaftarin les.
0: Oke, jadi les itu baru bisa maksudnya belajar-belajar. Tapi sejauh ini berarti awal mulanya dari hobi juga?
1: Iya, awal mulanya dari hobi.
0: Berarti kalau lagi apa? Kalau misalnya lagi ngeberesin tempat tidur sambil nyanyi.
1: Iya.
0: Iya, di kamar mandi tetap nyanyi dah. Di kamar mandi tetap nyanyi. Oke. Okay. Tapi pengalaman seru apa sih Ruby selama ini mengikuti les nyanyi gitu?
1: Pengalaman serunya sih dapat teman-teman banyak, terus jadi lebih percaya diri di atas panggung. Dan dapat ilmu-ilmu juga.
0: Tapi kalau untuk itu berapa lama latihan dalam menyiapkan lomba ini?
1: Mungkin kalau FLS3N ya, kemarin tuh Ruby cuma ada waktu 3 minggu kayaknya.
0: 3 minggu?
1: Iya, itu buat yang tingkat korwil. Kalau yang kota mungkin adalah beberapa minggu gitu kan, lebih lama lagi. Kalau yang provinsi mungkin sebulan, karena juga sering kan latihannya. Tiap minggu tuh sekali-sekali latihan.
0: Oh, berarti setiap minggu selalu latihan gitu. Tapi sejauh ini berarti udah banyak ikut lomba dong.
1: Iya.
0: Lomba apa aja tuh?
1: Vokal grup pernah, tingkat kota, tingkat provinsi juga pernah. Vokal solo yang paling sering tuh tingkat kota, terus pernah ngeband juga.
0: Pernah ngeband. Kamu vokalnya berarti?
1: Iya, vokalis terus juga pianis.
0: Pianis. Sempet pianis juga. Berarti pianis itu sama dengan hobi juga?
1: Iya, sama.
0: Sama, oke. Awal mulanya suka pianis juga gimana tuh?
1: Suka piano tuh karena pengen main piano sambil nyanyi, ngeliat teman-teman Ruby bisa, jadi Ruby pengen juga.
0: Ya apalagi kadang kan kalau misalnya kita lihat kan, kalau kita lihat teman-teman bisa main alat musik sambil nyanyi kan, kita ngerasa keren.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi Ruby, sejauh ini lagu apa sih yang sering dibawain nyanyi gitu?
1: Lagu FLS3N ini sering. Lagu
0: itu?
1: Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita.
0: Tapi kalau sejauh ini udah pernah ada sih coba lagu kayak mau coba nih lagu Melayu atau coba nih lagu-lagu daerah gitu?
1: Pernah nyoba sekali, cuma
0: kenapa?
1: Agak susah bagian cengkok-cengkoknya itu.
0: Oke. Tapi Ustadz Denny, memang ada perbedaan antara lagu pop dengan lagu Melayu atau lagu daerah? Saya juga enggak tahu. ada apa itu, Ustadz?
2: Ya, kalau lagu Melayu, terutama lagu Melayu, apalagi Melayu Jambi itu cengkoknya itu Melayu, unsur Melayu itu beda.
0: Oke.
2: Okay. Dengan kalau pop itu kan anak emang Gen Z ini kan lebih ke pop saat ini.
0: Betul.
2: Ya, kalau ditanya ya, kalau di sekolah kan kalau ditanya siapa yang ngapa lagu daerah gitu kan, itu hampir 100% nggak tahu ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya tapi kalau tanya lagu ini lagu yang kekinian tahu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau tentang lagu daerah Jambi atau daerah lagu Melayu Jambi itu saat ada nggak tahu. Ada yang pernah dengar gitu, ada yang pernah dengar tapi nggak tahu start gitu. Ada yang tahu hanya satu lagu itu aja gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Biasanya paling mudah Batang Hari nih dibawain.
2: Batang Hari. Sama kalau Batang Hari sama lagu Negeri Jambi.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, itu familiar kan? Di mana-mana ada tiap event kan ada lagu Negeri Jambi Batang Hari.
0: Gitu. Tapi gimana nih pendapat Ustadz mengenai anak-anak sekarang nih ya kan, mengenai lagu-lagu daerah yang mereka tuh sulit mungkin untuk menghafal karena pakai bahasa daerah. Jadi gimana nih edukasinya Ustadz biar mereka tuh bisa gitu.
2: Nah, kita itu kan saat ini kan ada namanya pembiasaan bahasa daerah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi anak-anak untuk lagu khususnya di daerah Jambi itu emang anak-anak banyak belum mengenal bahasa daerah Jambi itu. Nah, jadi untuk di lagu daerah Jambi itu emang kita kalau kita itu sering dengarkan ketika kalau misalnya event di sekolah emang kita putarkan lagu-lagu negeri, lagu-lagu daerah Jambi. Nah, kemudian kita dari pembiasan pembelajaran di sekolah, nah itu ada tentang keragaman budaya daerah.
0: Oke.
2: Nah, itu kita perkenalkan. Oh, ini loh nak bahasa daerah. Dan ini jenis lagu daerah. Itu diajarkan di sekolah. Ada materi khusus namanya. Materinya ada tuh di setiap pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran apa Pancasila. Itu ada keragaman budaya Indonesia. Di situlah anak-anak akan ada, nanti kan ada materi tentang lagu daerah, materi tentang bahasa daerah. Di situlah guru bisa memasukkan pengajaran tentang bahasa daerah, lagu daerah dan lagu Melayu seperti itu.
0: Karena tuh dulu start waktu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah tuh saya harus hafal lagu Jambi.
2: Sama.
0: Saya juga harus saya juga harus hafal lagu daerah lain minimal satu gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang, nah kalau untuk sekarang sih saya juga lihat sih mungkin di dalam pelajaran juga kurang kali ya mengenai bahasa-bahasa daerah sendiri, seni
2: kalau
0: budayanya.
2: Kalau dulu kan ada kita tuh bisa kali pertemuan, hafalin nak ya lagu daerah Jambi, ini lagunya. Kemudian selain lagu daerah Jambi, ada lagu daerah dari Jawa Barat, lagu daerah dari DKI itu kita tahu, walaupun tidak hafal sepenuhnya tahu. Tapi kalau karena kita tinggal di Jambi dulu, kalau zaman saya sekolah dulu emang harus hafal nih lagu daerah Jambi.
0: Gitu. Kembali ke Ruby lagi. Ruby gimana selama ikut les vokal? Keseruan apa sih yang didapat dari les vokal? Atau kalau misalnya kayak selain aku ikut les vokal di sekolah, aku juga ikut les vokal di luar nih, ketemu teman-teman yang lain, ternyata yang pengalamannya lebih banyak daripada Ruby gitu.
1: Itu tuh menjadikan motivasi kami ketemu teman-teman yang pengalamannya udah sangat bagus ya, menjadikan motivasi buat kami buat terus maju, buat untuk menang-menangin semua lomba gitu kan.
0: Jadi tuh kalaupun misalnya kita ngelihat teman-teman yang lainnya, kita juga ngambil pelajaran yang baiknya ya Ruby ya. Nah, tapi sejauh ini Ruby, kamu kan udah banyak ngikutin lomba. Masih sering kali gugup di atas panggung. Gimana apa atau pas diajarin vokal sama Ustaz, Ruby kalau kamu gugup, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini gitu.
2: Sampai saat ini ya, Bi ya?
1: Iya, sampai saat ini. Ini.
0: Apa nampak? Itu?
2: Gugup.
0: Gelagat ya Ustaz ya. Gimana? Apa yang diajarkan Ustaz biar gak gugup di atas panggung, atau cara Ruby sendiri yang punya biar gak gugup di atas panggung?
1: Kalau kami sih biasanya menghayati atau menatap penonton, tapi kadang masih deg-degan juga sih.
2: Ini masih ini, kalau sekarang udah bagus nih. Kalau dulu ya Bi masih sering nunduk ya Bi. Dia tuh nyanyi bagus, tapi nunduk. Nggak tahu kenapa ya.
0: Malu dia Ustaz.
2: Tapi alhamdulillah sudah banyak sekali perkembangan si Ruby.
0: Alhamdulillah. Tapi ya sejauh ini boleh deh Ruby dibagi pengalamannya kenapa bisa ikut lomba FLS3N ini.
1: Jadi tahun kemarin Ruby tuh sempat ikut, tapi belum berhasil di tingkat Korwil. Dan akhirnya tahun ini kemarin ditawar juga sama Ustadz Denny kan. Awalnya kami ngerasa pesimis, tapi kami coba-coba dulu lah kan. Ternyata juara satu, lanjut ke tingkat kota dan berusaha terus kan. Itu waktunya agak lama sih memang kalau yang kota, jadi masih banyak waktu buat latihan dan alhamdulillah juara satu tingkat provinsi. Karena itu juga pas tingkat provinsi tuh latihannya tabrakan sama band sama ujian juga, jadi ngatur waktunya agak susah. Dan alhamdulillahnya di provinsi itu juara satu sampai ke tingkat nasional.
0: Alhamdulillah gitu ya, perjalanannya ya. Berarti
2: sempat gagal tahun lalu itu ya. Sempat nangis ya Bi ya?
0: Tapi nangisnya kok tahun kemarin dibayar sama yang sekarang.
2: Itu saya pernah bilang sama Bi, terbayarkan yang tahun 2025. 2024 ya?
1: 2025.
2: Jadi emang di kecamatan udah bagus ya Bi ya, bagus. Lalu kita tahu pesertanya banyak emang. Udah kalah gak masuk, udah gak masuk ini. Udah gak mau lagi Ustaz tahun depan, udahlah. Gak lah kayaknya udah.
0: Udah nyerah.
2: Jadi 2026 nih, ketika FLS3N tingkat kecamatan ada lagi kan. Kita coba lagi yuk Bi, bismillah aja. Kalau rezeki nggak kemana, kita coba lagi. Mudah-mudahan tahun lalu kita kalah, gagal. mana tahu tahun ini kita bisa tembus nasional.
0: Betul. Nah,
2: pernah saya bilang seperti itu. Ternyata benar. Sampai dia nasional.
0: Betul. Yeah. Berarti itulah ya Ustaz ya, kalau misalnya kita coba lagi harus digosok terus ya, dicoba, coba terus.
2: Dia hampir enggak mau lagi kemarin.
0: Oke. Okay. Udah nyerah, ya, tapi nyerah. Ternyata rezekinya di tahun ini, Ruby. Tapi di situ banyak lomba apa aja sih Ruby selain lomba nyanyi solo
1: FLS3N?
0: Iya,
1: Ada tari. Ada, karena ada sastra juga, biasanya ada mendongeng. Kalau di Kota Jambi pantun, pantomim. Banyak deh ya, selain itu puisi juga.
0: Puisi juga. Oh, kamu lebih milih lomba menyanyi.
1: Menyanyi solo.
0: Oke, berapa pesaing pada saat itu?
1: Kalau Korwil ya, mungkin 20 lebih lah. Kalau kota tuh ada 10 ya. 10 apa 7 gitu pokoknya.
2: Iya, itu dari kan lomba berjenjang ya kayak. Berjenjang. Jadi tiap tahun ini pasti ada. Okay. Jadi di tingkat Korwil itu tingkat kecamatan. Kalau kita kan kecamatan Kota Baru.
0: Okay.
2: Kota Baru, Kota Alambarajo sama Jelutung itu Korwil namanya. Jadi tingkat Korwil itu udah pesertanya sudah kayak mana tingkat nasional ramenya, semaraknya, pakai pawai segala macam.
0: Okay.
2: Jadi tingkat Korwil aja pesertanya itu hampir 40 ya,
0: Bi? Ya,
2: hampir 40. Ini selalu nampilnya sore, dari pagi ke bagian dapat nomor sore.
0: Udah lesu dong.
2: Udah lesu.
0: Iya.
2: Hampir terakhir-terakhir tiap tahun seperti itu. Nah, jadi tahun ini juga disaring masuk ke kota itu hanya 10 ya, Bi?
1: Iya, betul.
2: Nah, di kota tingkat 10. Jadi yang masuk ke provinsi hanya 1.
0: Oke, tapi gimana Bi? Dari 40 peserta tadi, pasti kan dapatnya terakhiran, Ustaz Dini tadi bilang. Nah pasti kan Ruby kan udah denger nih banyak peserta yang nyanyi. Gimana sih biar kayak, aduh ternyata dia suaranya lebih menggelegar dari aku. Nah pasti kayak gitu kan. Gimana nih menanggapinya?
1: Yang penting kita tampilkan yang terbaik aja.
0: Oke.
1: Menang gak menang, yang penting harus yang terbaik.
0: Oke, kita udah memberikan yang terbaik ya, masalah menang tidak menang urusan juri yang ngatur. Oke, oke, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ganti-ganti di siang hari ini kita break dulu ya Ustadz Ruby. Nanti kita gabung lagi ngobrol di siaran Belajar Sumba siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Ya, ketika-ketika masih semangat di siang hari ini mendengarkan saya dan dua narasumber saya di siang hari ini, jangan ngantuk ya. Soalnya Ustadz, kita ngobrolnya kepanjangan kali, tapi kalau enggak kepanjangan kan enggak tahu ceritanya apa ya, Ustadz. Ya. Nah, jadi kalau untuk kanti-kanti semua yang mau bertanya kali ya kan ke Ustadz Denny ataupun ke Ruby di siang hari ini, boleh menghubungi WhatsApp kami di 0811-6707-9920. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Atau boleh komen di RRI Net Jambi kanti-kanti. Nah, itu kita udah live di siaran budaya belajar Sumba. Boleh nih yang mau tanya di kolom komentar YouTube-nya, masih kita tunggu di siang hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar bersama Ustadz dan juga Ruby di siang hari ini, tapi kita kembali lagi dengan obrolan-obrolan menarik lainnya. Ustadz, gimana nih ya sebagai guru Ustadz mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai karya seni dan juga budaya daerah kita sendiri dan juga orang lain nih?
2: Nah, ini pertanyaan nih sangat luar biasa ini. Karena tugas guru ini untuk mengajarkan hal ini, terutama budaya, kepada anak-anak yang ya saat ini bisa dibilang generasi yang luar biasa. Untuk budaya itu mereka banyak tidak tahu, lebih kepada dunia yang modern, bah tadi asing ya, budaya asing itu lebih cepat nangkap.
1: Betul. Nah,
2: terutama dari kayak maaf sekarang tuh banyak yang dari TikTok segala macam.
1: Iya, kan? Diremik-remikin, Tat.
2: Gitu kan. Nah, memang peran seorang guru itu sangat besar untuk mengajarkan yang nanya yang namanya budaya. Apalagi Nusantara Indonesia kita kepada anak-anak. Nah, dari kalau kami mengajarkan dari segi pembiasaan di sekolah pembelajaran. Misalnya sebelum mulai pembelajaran itu kita ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu wajib kalau kita.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian sebelum belajar lagi kita ada menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional. Ya, bisa misalnya hari ini hari Senin lagu Indonesia Raya sama lagu daerah dari misalnya Empat-Empat Pisang seperti itu. Kemudian besok Indonesia Raya sama lagu daerah dari Papua, Apusi, segala macam.
1: Oke.
2: Okay. Itu kemudian kita kenalkan juga misalnya dalam misal nih ketika momen HUT Jambi ataupun hari Kothut Kota Jambi. Nah, itu ada baju Melayu Jambi. Anak-anak berpakaian baju Melayu Jambi, kita ajarkan kenapa sih harus pakai tengkuluk. Kenapa harus pakai acak dan segala macam. Dan kenapa sih tengkuluk itu harus sebelah kiri, harus sebelah ada beda sendiri. Itu diajarkan juga pada anak-anak. Jadi biar anak-anak tahu kenapa, bukan hanya orang, jangan hanya mendengar orang dewasa, "Ah, pakai tengkuluk ngapain?" Jadi ada maksudnya, adatnya seperti itu.
1: Kadang orang lain tuh mengira juga, apalagi kalau anak-anak tuh kadang tuh ngiranya ini Ustadz, apa sih kunonian pakai tengkuluk gitu kan. Padahal ada nilai budayanya.
2: Nggak gaul.
1: Nah, iya. Aneh nih gitu kan, kepalanya dibelit gitu kan. Padahal itu. Nah, tapi Ustadz, gimana sih cara Ustadz tuh memberikan apresiasi kepada anak-anak kita biar mereka tuh semakin termotivasi untuk berkarya selalu?
2: Nah, ini Ruby nih, apresiasi.
1: Gimana nih Ruby?
2: Apresiasi penting bagi anak-anak. Ya, anak-anak itu kan kalau kita sebagai guru berikan apresiasi meskipun itu kecil.
1: Betul.
2: Tidak mesti dia sempurna. Dia sudah melakukan hal yang kecil, misalnya dia dari basic yang gak bisa nyanyi. Ketika dia praktik maju ke depan, dia mengeluarkan suara aja, itu sudah apresiasi.
1: Betul.
2: Minimal teman-teman, ayo tepuk tangan untuk teman Ananda ini, sudah bagus. Biar dia tetap termotivasi, biar coba lagi. Yang kurang diperbaiki lagi. Tetap mengapresiasi kecil apapun itu hasil dari yang dia bisa. Ruby juga seperti itu dulu ya.
1: Iya, betul. Tapi betul sih Ustadz, karena tuh kalau misalnya kita udah ada memberikan apresiasi biarpun sedikit, kita tuh kadang tuh ngerasa kayak minder Ustadz. Kayak ini aku salah atau tidak yo gitu. Biarpun Ustadz ngasih apresiasi sedikit kan setidaknya kita merasa lega ya Ruby.
3: Iya.
1: Tapi kita ngomong-ngomong mengenai pakaian daerah tadi tuh. Nah, kalau untuk kostum Ruby sendiri kemarin lomba gimana?
3: Kemarin itu bajunya baju biasa warna pink-pink gitu. Kalau roknya itu baru pakai ada batik Jambinya Angso Duo. Terus juga hiasan kepalanya Angso Duo juga.
1: Itu karena emang Ruby udahlah seperti kita modelnya gini diarahin orang tua, atau mungkin ada peran Ustadz Denny juga di dalam situ?
2: Sama mama. Ya sama mamanya.
1: Oke, sama mamanya. Karena berarti mamanya emang anak kece juga, Ustaz. Yeah.
2: Mantap, pesan kami memang sama Ruby. Mantap, ada unsur
3: Jambinya.
2: Karena kita bawa satu, memang ke provinsi kan bawa kota Jambi nih.
1: Oke.
2: Okay. Dimana tetap ada dari segi pakaian tuh ada daerah Jambinya.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi ke nasional ya, Bi?
3: Iya, betul.
1: Iya.
3: Nasional pakai tegulo.
1: Nasional pakai tegulo. Yeah. Oke. Okay. Tapi gimana, Ruby? Udah kemarin kan udah ikut lomba. Terus sekarang juara satu tingkat nasional provinsi Jambi.
3: Iya.
1: Gimana perasaan Ruby setelah ikut lomba dan baru kali ini udah menang di provinsi Jambi gitu?
3: Pastinya happy banget sih, Kak.
1: Happy.
3: Terus kayak merasa semua lelah Ruby akhir ini terbalas juga.
1: Wah, akhirnya.
3: Ya, akhirnya. Terus kayak gak nyangka juga karena itu Ruby kan baru buka link pengumumannya malam-malam pas mau tidur banget itu. Jadi shock sampai ke bawah mimpi ya mungkin. Seinget Ruby ya.
1: Tapi memang pada saat itu Ruby emang excited atau kayak yang adalah tahun kemarin juga
3: pas sudah juara satu tingkat koru itu sudah mulai excited gitu kayak aku harus bisa juara satu sampai nasional nanti.
1: Amin.
2: Tapi sebelum lebah koruil malah
1: apa itu?
2: Iya. Yang penting nampil aja lah.
3: Yang penting nampil. Yang penting bagus lah.
2: Sebelum nampil tingkat kecamatan, udahlah penting nampil aja lah. Mudah-mudahan rezeki ya gitu. Gak ada semangat-semangatnya.
1: Iya. Oh, berarti pada saat itu kayak iseng-iseng juga ya, Ustaz?
2: Karena tahun lalu gagal.
1: Oke. Okay. Itu Ruby belajar dari kegagalan ya, Ustaz? Akhirnya menang juga. Tapi sejauh ini Ruby ada gak pesan orang tua sama mungkin orang-orang di sekitar Ruby, support dari kawan-kawan serta Ustaz Deni ya kan? Dan ketika mau tampil,
3: tetap semangat ya, pokoknya tampilkan yang terbaik aja kalau dari orang tua, jangan takut kalah intinya gitu.
1: Tapi pengalaman yang paling seru pas lomba ngapain Mbak itu?
3: Pas lomba ya, pengalaman paling seru sih latihannya, karena latihannya tuh ada greget-greget gitu.
1: Oke, galak gak sih Ustadz ini ngajarinnya?
3: Enggak.
1: Peres sih.
2: Kita hanya mantap, karena dia latihannya dengan guru vokalnya di
1: tempat les. Oh, berarti di luar juga ada les.
3: Iya, betul.
1: Oh, berarti gak cuma di internal be ya Ustadz ya?
2: Tapi banyak di luar sih saat ini, Ruby ya.
1: Oke, gak masalah ya, buat ini tetap semangat.
3: Betul.
1: Tapi bagian paling sulit nih Ruby pada saat belajar awal pertama kali sampai saat ini, nah apa tuh perkembangannya yang sulit, yang Ruby rasa sulit sekali?
3: Mungkin ekspresi dan pernapasan itu tuh mungkin ya sudah mulai berkembang sampai saat ini.
1: Oke. Berarti tetap ini ya Ruby, mau dari ekspresi, suara, pernafasan juga harus tetap ditingkatkan. Nah, tentunya di siang hari ini ketika nanti barangkali ada yang mau bertanya, kita masih ada waktunya di 0811-6707-9920. Boleh kirim ke link WhatsApp kami ataupun juga ada yang mau berkomentar di kolom YouTube kami, masih ditunggu. Sembari kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Nah, Ustadz ngomong-ngomong ya kan mengenai obrolan yang tadi ya kan, gimana nih cara Ustadz mengenai teknologi dan media sosial ini kan menghantuin kita semua ya kan?
3: Ustadz.
1: Betul, dibetulin sama Ruby, berarti orang terhantuin.
2: Nah, apalagi sekarang ya.
1: Iya, ha.
2: Udah punya HP semua.
1: Yeah. Itu sepertinya selain oksigen, HP ini memang jadi nafas juga, Ustaz. Yeah.
2: Kalau ini daring nih kan.
1: Iya, betul. Ini iyain sama Ruby berarti beneran. Nah, gimana kita melihat Ustaz mengenai teknologi dan juga media sosial ini untuk dapat dimanfaatkan memperkenalkan ya kan lagu daerah dan juga lagu-lagu lainnya kepada generasi muda. Apalagi kan saat ini dah Ustaz, lagu-lagu yang enggak jelas tuh malah mudah nempel di kepala gitu nah.
2: Cepat.
1: Iya. Cepat banget. Saya juga gitu sebenarnya.
2: Gimana tuh kami bilang kan? Kita dulu emang satu tanpa gadget dulu. Kemudian emang ditekankan betul sama guru-guru kita harus hafal lagu ini. Dan emang gimana ya, ada pembelajarannya khusus tentang daerah ini. Kalau sekarang kan lebih kepada umum misalnya tadi kan sebelum ke gadget ya. Itu pembelajaran daerah ini digabungkan dengan bahasa Indonesia. Tapi materinya sedikit, tidak banyak.
1: Oke.
2: Digabungkan dengan Pancasila. Jadi materinya tidak banyak. Nah, untuk masalah tadi gadget ya di zaman sekarang emang sangat pengaruhnya luar biasa, luar biasa sekali terutama untuk anak-anak lebih misalnya scroll itu media itu untuk masalah berita budaya itu kurang tertarik emang Enggak usah di situ, kita putarkan aja nih materi kita kan di media ngajar pakai media di sekolah kan. Putarkan layar. Nah, kita lihat yuk materi tentang lagu daerah. Bosan tukar. Ah itu cepat tuh.
1: Oh, oke.
2: Okay. Karena nah, cara kita tetap gimana caranya kita kayak ada daya tarik untuk anak untuk suka dengan belajar budaya, terutama budaya daerah Jambi kalau kita di sekolah kita. Nah, inilah kadang kita buat event di sekolah kita itu tentang ada lomba lagu daerah,
1: seperti
2: itu lomba tari daerah. Kemudian juga kita ajarkan juga anak-anak tentang ketika ada momen misalnya Hari Pahlawan atau segala macam, anak-anak Arut Jambi pakai gurunya baju Melayu, kita ajarkan juga tadi seperti itu. Dan untuk di media ini betul-betul pengawas orang tua sangat penting. Karena memang sih di sekolah juga ada guru, di rumah juga ada orang tua, harus kerjasama, saling kerjasama untuk memantau anak yang gadgetnya selalu standby di tangan anak.
1: Iya betul. Tapi Ustadz, gimana sih memberikan motivasi dan juga semangat untuk anak-anak yang seringkali minder nih Ustadz? Ya kan? Kadang tuh pasti ada be anak-anak yang oh ternyata si A lebih minder nih, ternyata B memiliki kepercayaan PDO tingkat nasional juga gitu kan.
2: Melebihi ya.
1: Iya kan, ada gitu Ustadz.
2: Ada. Tadi apa namanya, karakter anak berbeda-beda. Apalagi di kelas gitu kan. Ada emang anak tuh enggak berbahasa, berdiam seribu bahasa pun ada. Apa nama tuh? Bahasa tuh introvert ya.
1: Introvert. Heeh, zaman sekarang lagi gitu.
2: Itu bahasanya introvert. Ada. Ada emang anak yang tanpa disuruh dia siap. Nah, caranya tetap kasih motivasi. Tetap jangan bosan-bosan kasih motivasi. Itu masih berarti kalau ya semua orang bisa berhak untuk maju ke depan. Nah, semua orang berhak, bukan hanya orang-orang tertentu saja.
1: Betul.
2: Lihat dulu, dan kita guru harus pandai melihat potensi apa yang ada dalam dirinya yang bisa kita kembangkan. Kalau misalnya bukan kesini, mungkin dia hobinya menggambar, kembangkan.
1: Oke, okay. Tapi iya sih Ustadz, kadang tuh kita tuh orang tua ataupun anak tersebut kadang gak tahu hobinya apa nih. Karena kalau ditanya Ustadz, emang hobinya apa? Tidak tahu aku. Tahu.
2: Cita-citanya apa? Tidak tahu.
1: Tidak tahu. Itu kayak mana Ustaz ya? Ada yang salah aja sebenarnya.
2: Harus ada selain apa? Orang tua juga harus ada pendekatan dengan anak di rumah. Mungkin saling ngobrol. Itu. Kalau di sekolah kan ada guru nih. Nah, mungkin dengan ada juga anak yang dengan orang tuanya tertutup.
1: Betul.
2: Tapi dengan gurunya sangat terbuka. Ada itu banyak sekali.
1: Oh. Oke, tapi Ustadz kalau ngajarin anak belajar dari nol, belum mengenal dasar sama sekali, ini latihan menyanyi diajarin sampai dia bisa, sulit gak sih Ustadz?
2: Lumayan. Lumayan.
1: Lumayan ya, soalnya itu kan
2: harus sabar.
1: Harus sabar, kuncinya sabar. Apapun dasarnya kuncinya sabar.
2: Harus sabar dengan progres.
1: Oke, sama lah ya kayak ngajarin mungkin awal kali kita berproses ya Ustadz ya.
2: Sama kayak ngajar ngaji.
1: Oh oke. Okay.
2: Sabar dari ikra dulu, ikra satu, ikra dua, gitu kan. Sabar ngajarnya.
1: Oke. Okay. Jadi Ruby, cita-citanya sejauh ini apa? Tadi kita udah ngomongin hobi, hobian aja mas. Sekarang tuh gak tahu hobinya apa. Tapi kalau Ruby, cita-citanya apa?
3: Ruby malahan pengennya jadi hakim.
1: Jadi hakim, meleset dong.
3: Iya.
1: Sama hobinya yang menyanyi sekarang.
3: Iya.
1: Oke, okay, tapi semoga itu tercapai.
3: Amin.
1: Menyanyi dapat, jadi hakim dapat, ya kan? Semuanya dapat. Tentunya Ruby, sejauh ini kamu punya harapan enggak sih untuk kedepannya?
3: Punya.
1: Apa itu?
3: Intinya jangan takut untuk mencoba dan kalau misalnya jatuh bangkit lagi karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
1: Betul. Oke. Okay. Tapi karena di sini Ruby menjadi juara pertama ya kan mengenai lagu solo Siswa Nasional, bolehlah nyanyiin dikit nih, kita semua mau dengar suaranya dah Ustaz.
2: Boleh.
1: Harus, silakan.
2: Mana tahu nanti jobnya banyak.
1: Iya, amin.
3: Amin.
1: Amin. Silakan.

0: luar biasa sekali dong muridnya Ustaz.
1: Empuk
0: suaranya. Mau nambol lagi dah ya. Tapi sepertinya Ustaz besok diajarin lagu. Dia udah belajar lagu daerah. Sudah pernah. Nah, mau nyanyiin enggak sebait?
2: Lagu
0: coba
2: daerah.
0: Coba.
2: Apa ya?
0: Berani enggak kamu? Iya, negeri Jambi, berani enggak kamu?
2: Itulah negeri Jambi. Sepucuk Jambi sembilan lurah.
0: Oke. Alhamdulillah ya, luar biasa, ada berani.
1: Tetap ada falsetto.
0: Iya, tetap. Karena belum paten itu namanya. Itu bagus karena udah berani mencoba ya, Ustaz. Kalau enggak berani, kalau sama sekali enggak berani mencoba berarti itu
1: Kata mau dangdut coba.
0: Iya, dangdut coba. Coba deh.
2: Enggak bisa.
0: Enggak bisa, tapi udah pernah coba belum dangdut?
2: Dangdut belum pernah coba, tapi pernah sih nyoba-nyoba dikit.
0: Nyoba-nyoba. Berarti udah pernah Ustaz di rumah curi-curi pandang dia.
1: Jadi hebat lagi lagu Inggris.
0: Lagu Inggris.
2: Iya.
0: Apa itu, Bi? Boleh dong.
2: Lagu Inggris apa ya? Apa? Banyak sih.
1: Yang biasa nyanyi di sekolah.
2: Di sekolah. Heal the World biasanya kalau di sekolah.
0: Oh, oke. Okay. Boleh. Boleh deh.
1: Coba dikit.

0: Kali bisa semua ternyata dia lagunya anak band.
1: Lagu rock juga bisa.
0: Buset. Ya bisa. Betul kan Ustaz? Kan anak band biasanya semuanya dihantam Ustaz. Yeah. Nah, semuanya bisa lagu rock ya. Bisa lagu rock.
2: Rock. Pernah-pernah denger lah.
0: Terus
1: yang agak beat.
2: Biasanya Ruby dengarnya lagu Oasis atau enggak lagu Paramore.
0: Coba dah. Kita mau dengar. Okay. Biar dicoba semua. Oke. Okay.

0: Udah. Luar biasa sekali semuanya bisa. Tapi paling suka nih genrenya apa dari semuanya?
1: Pop sama yang rock itu tadi, lagu band.
0: Pop sama rock, memang jiwanya di situ Ustaz ternyata.
2: Anak pop ini.
0: Iya, emang anak pop ya kan.
2: Tapi lagu religi juga bagus ya.
0: Semuanya berarti di gas ya, karena berarti Ustaz kalau kayak gitu bisa nih kita suruh dia nyanyi ya kan Ustaz. Ataupun ikut lomba yang lainnya.
2: Semua ikut, sering ikuti lomba ketika ada event Islami ikut.
0: Oke.
2: Ketika ada event pop ikut.
0: Oke, semuanya coba aja terus, betul. Karena tuh kalau misalnya udah dicoba, kita tuh belum pas juga sama hasilnya, udah ngestat ya. Tapi nih kita udah hampir 1 jam kita ngobrol di sini, ya kan? Nah, jadi nih untuk Ruby deh, pesan dan kesannya untuk teman-temannya lah yang mau ikut lomba apa tuh?
1: Seperti yang kata Ruby tadi, jangan takut untuk mencoba. Teruslah berusaha, jangan pantang menyerah, dan karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, itu terus.
0: Oke. Jadi pokoknya tetap harus coba ya Ruby, tetap semangat. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kalau dari Ustaz sendiri gimana Ustaz mengenai harapannya terhadap generasi muda sekarang ya kan, melalui pembelajaran menyanyi apalagi dalam melestarikan seni dan budaya yang ada di Indonesia?
2: Harapannya untuk semua generasi muda, terutama kepada Ruby dulu, semangat nanti di nasional. Semoga bisa tembus, bisa berangkat ke Jakarta.
0: Amin.
2: Dan meraih juara 1 dan bisa memberikan terbaik untuk bawa nama Jambi di nasional.
0: Amin.
2: Dan untuk generasi muda di Jambi khususnya, tetap semangat belajar, cintai budaya negara kita. Jangan pernah malu untuk belajar tentang budaya daerah.
0: Ya betul.
2: Ya itu aja.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Ustaz dan juga Ruby udah ngobrol di siang hari ini. Apa?
2: Salam-salam enggak?
0: Iya, salam-salam enggak kamu sama teman-teman keluarga, teman-teman sekolah ada Ustaz?
2: Iya, sebutin lah semua.
0: Iya.
2: Sekampung.
0: Iya, kan soalnya teman-temannya kan nonton juga ngedengerin.
1: Pokoknya yang utama itu Ustaz Denny, guru-guru SD Tiamat Dahlan, kepala sekolah, wali kelas kami. Terus teman-teman kelas 6C, terus semuanya lah, 1A, 1B, sampai 6D.
0: Wah, besar. Oke, terus?
1: Sama ya keluarga juga, guru les, sama teman-teman les yang selalu mendukung Ruby juga. Banyak lah pokoknya.
0: Oke, tetap semangat juga ya Ruby. Terima kasih ucapannya.
1: Juga tetap semangat.
0: Oh iya, saya semangat selalu. Disemangatin hari ini. Oke, terima kasih Ustaz dan juga Ruby udah mau ngobrol bersama saya di siang hari ini di siaran Budaya Belajar Sumba siang hari ini. Dan terima kasih tentunya untuk Kanti semuanya yang ada di Bengkulu, Bandar Lampung. Selanjutnya Sungai Liat dan juga Palembang semuanya di siang hari ini udah ngobrolin ataupun ngedengerin kita ngobrol mengenai menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan juga apresiasi seni budaya di siang hari ini. Terima kasih, saya Vina pamit undur suara dan tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

ikan patin merupakan salah satu sajian kuliner Nusantara dan cukup populer karena rasanya yang nikmat. Makanan tradisional ini memiliki rasa segar yang menggugah selera, apalagi kalau dinikmati pada siang hari untuk menu makan siang. Makanan yang satu ini wajib Anda coba jika berkunjung ke Jambi. Gulai ikan patin memang diolah dengan higienis dan bersih, sehingga membuat selera makan menjadi naik. Makanan Nusantara ini ternyata banyak digemari oleh wisatawan asing yang berkunjung. Bahan utama kuliner ini adalah ikan patin, di mana ikan ini termasuk salah satu dalam kelompok jenis ikan yang memiliki kumis. Jenis ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, antara lain asam lemak esensial, DHA dan EVA, omega 3, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, zat besi, yodium, dan selenium. Oleh karena itu, mengkonsumsi gulai ikan patin sangat baik untuk kesehatan, karena kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin cukup banyak. Gulai ikan patin lebih nikmat jika disajikan ketika masih panas, apalagi ketika cuaca dingin.

0: rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.

Selamat siang Sepradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini. Sepradi dari Pangkal Pinang di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Polresta Pangkal Pinang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Kata Ogan, berdasarkan keterangan pelapor, kejadian tersebut baru diketahui oleh orang tua korban pada Selasa 25 Agustus 2026. Polresta Pangkal Pinang mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas, foto, video maupun informasi pribadi korban yang dapat mengungkap identitas anak. Sementara itu, Fahlevi, salah satu masyarakat, berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nespradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 kelak sore Nespradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Nespradi.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kla, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News, kini hadir.

0: hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.

103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat, Seperadik Sahabat Budaya, kita di Begaya, beragam unsur budaya Seperadik Iren yang hadirkan informasi OTK Seperadik. Oh, yang dikutip dari Bangka Tribun News Seperadik, ada jejak batu purba di pantai Batu Pengasah Belitung Seperadik. Nah, di Begaya nih beragam unsur budaya Seperadik. Oh, Iren hadirkan OTK informasi nih Seperadik. Jadi di Belitung, dari Belitung nih Seperadik. Oh, ada deburan ombak memecah kesunyian sore di pesisir Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk Seperadik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di antara hamparan pasir putih kayak laut yang tenang Seperadik, ada gugusan batuan tue yang berdiri kokoh menghadap cakrawala. Jadi saat matahari perlahan turun ke ufuk barat, warna jingga mulai menyelimuti kawasan pantai Batu Pengasah, menciptakan panorama yang memikat siapa bayi yang datang ke sini Seperadik. Jadi sekilas Seperadik, pantai ini tampak seperti destinasi pesisir pada umum Seperadik. Oh, air laut yang jernih, pasir putih, serta semilir angin menjadi suguhan pertama yang menyambut pengunjung. Namun ketika melangkah lebih dekat ke hamparan batuan yang membentang di sepanjang pantai, tersimpan cerita panjang tentang sejarah alam dan kehidupan masyarakat pesisir Belitung Seperadik. Namun Batu Pengasah bukanlah sekedar penanda lokasi Seperadik. Oh, menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, batuan di kawasan tersebut dahulu kerap dimanfaatkan para nelayan untuk mengasah parang, pisau, dan berbagai peralatan yang digunakan saat melaut. Nah, sebagai sahabat budaya, kalau cerita orang dulu tuh, batu-batu di sini nih sering dipakai untuk mengasah parang atau pisau, makanya tempatnya dinamakan Pantai Batu Pengasah Seperadi. Nah, sebagai sahabat budaya, keunikan pantai ini tidak hanya terletak pada sejarah penamaan bayi Seperadi. Oh, kawasannya juga memiliki menyimpan kekayaan geologi yang langka Seperadi. Salah satu daya tarik utama adalah keberadaan batuan arkosa yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Batu Pengasah Seperadik. Nah, berdasarkan pengamatan sejumlah ahli geologi, batuannya diperkirakan baru berusia sangat tua, bahkan lebih tua dari periode Jura maupun Trias Seperadik. Nah, selain arkose, terdapat pula batuan lava bantal berwarna kemerahan yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik purba. Kehadiran dua jenis batuan nih Seperadik menjadikan Batuan Pengasah tidak hanya menarik sebagai tujuan wisata, tapi sebagai lokasi pembelajaran geologi yang bernilai tinggi Seperadik. Nah, pantai ini Seperadik, di pantai ini mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata sekitar tahun 2022 Seperadik. Nah, itu dia Seperadik sahabat budaya. Oh, di Begaya kita beragam unsur budaya, kita ke Belitung tadi Iren lah hadirkan informasi untuk Ika Seperadik. Oh, jadi di Belitung ini ada jejak batu purba di pantai Batu Pengasah Belitung Seperadik. Kita lanjut kembali Seperadik sahabat budaya, Iren hadirkan beberapa buah lagu kembali Seperadik. Oh, kalau jam 3 kita akan mengikuti kabar Bangka Belitung kita Seperadik. Udah toh, habis kabar Bangka Belitung jam 3 kita ke Bedincak Bedai hingga jam 5 sore Seperadik. Tapi jam 4 sore kita ke kabar berita Seperadik. Oh, nah di sesi kedua Seperadik kita lanjut lagi ke Bedincak Bedai. Kemudian habis kabar berita jam 4 kita ke Bedincak Bedai. Habis itu kabar berita jam 5 lagi Seperadik. Oh, habis kabar berita jam 5 kita ke Ginata Seperadik. Ginata hingga jam 16 waktu ini, hingga jam 18 waktu Indonesia Barat. Oh, jam 6 sore Iren nganti ke hari ini Seperadik. Oh, sampai pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar Seperadik. Kalau kita akan relay ke persatu area Sungai Liat. Nah, sampai jam 6 lah Seperadik Iren nganti ke di hari ini Seperadik, hari Sabtu. Udah Sabtu di akhir bulan Agustus nih, 29 Agustus 2026. Jadi Ika jangan kemana-mana Seperadik. Oh, Ika tetaplah di 103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat. Iren hadirkan lagu-lagu untuk Ika Seperadik. Oh,

Hari Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat sore, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sorene dari Pangkal Pinang, di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di sejumlah instansi di Kota Pangkal Pinang. Evaluasi dilakukan melalui penilaian amal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KGS Chris Fitter ngomong, sejumlah unit pelayanan pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi sasaran penilaian, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sosial, kepolisian, pertanahan, hingga keimigrasian dan pemasyarakatan. Penilaian juga menyasar kepolisian Resort Kota Pangkal Pinang pada unit SPKT dan Satin Telkam, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Pangkal Pinang, Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pangkal Pinang. Dalam pelaksanaannya, Ombudsman Bangka Belitung menggunakan sejumlah metode pengambilan data. Tim melakukan wawancara dengan penyelenggara maupun pengguna layanan observasi terhadap proses pelayanan serta penguji terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Perspektif masyarakat dinilai penting untuk melihat kualitas pelayanan berdasarkan pengalaman langsung pengguna layanan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore nih Supradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore lah Supradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Supradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan di pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog di pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan

0: Berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Pro Dangdut.

0: Lagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
1: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
2: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
1: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih. Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
3: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu, parah kamu, Ra.
1: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
3: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
1: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
3: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

0: yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradi, sahabat budaya di Benica Bedai kita sore hari ini Sepradi. Oh, apa kabar Ika Sepradi? Yaudah Ika diganti ke Iren sampai jam 5 kelak Sepradi. Oh, di Benica Bedai ini Sepradi. Oh, Sepradi sahabat budaya, kira-kira hari Sabtu nih Ika ngapain bayi, nang mana rencana Ika malam minggu nih Sepradi? Yalaupun kita angkat Sepradi, oh, menelpon kita di 08 12 13 14 10 39, ya, ada siapa di Benica Bedai kita. Halo Benica Bedai Perdana, selamat sore.
1: Halo Berincak Bedai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah, syukri Allah Akbar. Hardangan.
0: Las, sudah kan nonton pawai? Nonton pawai dak sore hari ini?
1: Nggak nonton Mama hari ini, kawa kan Mama kayak adik batuk, nggak kawa debu-debu. Karena besok kami di acara senam di San Klinik, ada acara juga besok. Aku nggak di acara, aku ikut acara di San Klinik besok.
0: Oh, jadi apapun kegiatan malam minggu, nih?
1: Malam minggu?
0: Benar Sabtu, nih?
1: Nunggu yang datang. Tapi tidak ada yang datang, ya?
0: Datang, be, dalam mimpi.
1: Dalam, kalau hanya dalam mimpi, itu kalau tidak ada kejataan, atau tidak ada ini.
0: Alapun, dengar lagu apa, Mas, sore hari ini, Ma?
1: Judul lagu dari Epita Mala, Ada Rindu.
0: Ada Rindu. Kayak siapa rindu, Ma?
1: Rindu ke fan-fan RI Pro 4 ini lah terutama.
0: Iya lah pun. Jadi dah kemana lah kan hari ini?
1: Hari ini dah Mama istirahat, memang takut apa kondisi kurang fit ni kan.
0: Oh.
1: Takut nama batuk, mana debu-debu panas macam ni, jadi dijaga lah kondisi kita di rumah.
0: Oh lah di Sumatera kata ano apa ya di asap tu?
1: Makanya, nah, jadi memang kondisi kita ni agak kurang mendukung kan cuaca macam ini, memang kita harus menjaga diri kita lah istilahnya kan, no?
0: Alapun, nah, titip salam ke siapa pun Mas sore hari ini, Ma.
1: Selama buat Julia, pas aduk bobok ke Julia aja begini.
0: Entahnya ya.
1: Ya, tiap-tiap dia lah keluar, lah murai batu lah keluar, lah ramai.
0: Oh, entah kemananya.
1: Nah, ke Julia, cik bayang kita alhamdulillah lah sehat, oh lah mendingan. Buat Bang Iin juga,

0: juga Bu Marni, Yuk Mary, Yuk Tuta di Beruas, Yuk Aminah di Labu, Pak Ibrahim malamnya ada online,
1: entah kemananya, apa kabar, tahu.

0: 7 hari istrinya meninggal dunia. Kita mengundang juga ke semua RT/RW/4, tapi berhubung jarak jauh kita ini, mana kondisi kita, langsung aku warnikan, tidak berani lagi, kena.
1: Oh.

0: Wayau.
1: Oh, ke kemananya? Nya kemana kok Wayau?
0: Pastinya ke Cindy, ke Cindy lihat saya.
1: Oh, awak kalau ah.
0: Ke Cindy ya juga, Imelda juga, Pak Neri juga semoga sehat, bisa sembuh juga baru operasi kemarin.
1: Oh.
0: Aku kok semua muala yang lagi beraktivitas sampai tuntas kerjaannya, yang lagi rehat-rehat sore-sore ini minum kopi atau tehnya selama menikmati. Oh, kok yang lagi cuek-cueknya, salam sayang selalu dari Mama, pulangnya hati saya aku cintaku.
1: Yo, makasih Mama.
0: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati lah bergabung di Bincang Bedaya kita sore hari ini Super Radio. Nah, sebagai Super Bedaya kalau ditunggu lagu Mama Rati yo ada rindu tadi yo, rindu kayak semuen-semuen pendengar perempat nih udah. Di belakang Mama Rati kita angkat kembali penelpon kita nih, ada siapa di mana di 08 12 13 14 10 39 nih yo. Halo, Bincang Bedaya Perudang, selamat sore.
2: Halo, Bedunca Bedai, selamat sore.
1: Sore, apa kabar yuk Marni?
2: Baik, panas mak.
1: Panas, dan nonton pawai di Pengkal kan?
2: Dek,
1: jadi apa gawe sore hari ini?
2: Makan-makan kayak cucu anak.
1: Oh, jadi malam
2: menantu,
1: jadi malam malam minggu, malam libur nih. Ngumpul-kumpul kayak cucu menantu ah?
2: Hah?

0: Lah lah pun.
1: Lah tuh bayi.
0: Lah.
1: Yo lah pun ditunggu lah gua.
0: Makasih ya.
1: Au, makasih.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Marnio yang ada di Air Wai. Ditunggu lah gua termenung. Termenung. Jangan nangis, sok. Bunda Imarni puli be besanjo ke rumah cucu sekali-sekali. Oda. Di belakang Imarni kita angkat kembali penelpon, ada siapa di mana neo di sore hari ini di Bedi Cabrai kita. Halo, Bedi Cabrai Perudang, selamat sore.
2: Halo, Brinca Bedai, selamat sore. Wah, sampai hati.
1: Sampai hati. Apa kabar, Fitri?
2: Kabar baik, berkenan kata anak tadi to.
1: Apa?
2: Perudang.
1: Tengah apa, Yu Fitri ne? Oh, Yu Fitri.
2: Ya.
1: Yu Fitri tengah apa? Lah mandi lo.
2: Tengah duduk, nelpon kami ne.
1: Dak nonton pawai kan, dak nonton karnaval kan di Sempetal Pinang.
2: Malas panas macam ni.
1: Ngapa? Li panas ada payung.
2: Dek kawah ayo.
1: Udin tu lo mandi, lo tau panas lo mandi lo jempat ni.
2: Mulai mandi abang.
1: Apapun gawe lo dimakan no?
2: Lo makan sore, man pagi, siang lah tu dek.
1: Aw, lapun lah. Yang penting sehat tau, Yu Fitri yo.
2: Alhamdulillah.
1: Yola pun denger lagu apa pun sore hari ini?
2: Ayo na denger lagu Tamu Malam Minggu.
1: Wai, bukan Wakuncaro. Ala pun Tamu Malam Minggu ditunggu lah. Tip salam ke siapa nih?
2: Oh, ditunggu Tamu Malam Minggu sampai nak datang ke sini nanti karaoke malam ni. Iya nama roti.
1: Masa ge.
2: Oh, be. Ini kan malam minggu bukan?
1: Oh, malam minggu. Tamu malam minggu ditunggu yuk Fitri ada di sri menanti
2: ya, mama nanti sekali-kali
1: ajak yuk Julia ya suruhnya berjoget mana yuk Julia nih
2: bukan Julia sekali itulah nongol lah
1: taunya lagi kasmaran nyalanya galak di kruce kayak Bang Putra kata. Yalah pon titip salam ke siapa yuk Fitri
2: salam ke Marati Julia tadi sok. Semoga dia bahagia selalu.
1: Amin.
2: Oke. Tapi yang masuk tadi Mama Rati ke siapa?
1: Ade Mama Rati, Ade Yumarni.
2: Ah,

0: Ano? Bang Rido.
1: Semoga sehat selalu pokoknya.
0: Amin.
1: Tanpa terkecuali pendengar kita 4 RRI-nya.

0: ya.
1: Iya, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yu Fitri yo yang ada di Sri Menanti. Ramai kan Sri Menanti katanya. Ditunggu Yu Fitrinya karaoke bareng. Siapa sih malam Minggu ke rumah Yu Fitri? Hai di Sri Menanti. Ditunggu lagu tamu malam Minggu. Kita angkat kembali penelpon di belakang Yu Fitri, ada siapa di mana di sore hari ini? Halo, Bedija Bedai Perdanglu, selamat sore.
2: Halo, Bedija Bedai. Hai, sampai hati.
1: Sampai hati, siapa di mana, Nek?
2: Nek, Bujang Kadel, Nek.
1: Bujang Kadel, bukan Bujang Pinang Sebatang, kan?
2: Bujang Kadel di Paiben, Nek.
1: Bujang Kadel di Paiben, apa kabar, Bujang?
2: Alhamdulillah, di kebun, Nek, posisi, Nek.
1: Cemana cuaca di Paiben?
2: Alhamdulillah hangat kan ya, di sel-sel hangat ya.
1: Oh, udah nonton pawai kan?
2: Di kebun ya.
1: Di kebun? Siapa kan ti di kebun?
2: Adi kawanannya, silah kawanannya pulang ya lah, pulang kampung ya lah.
1: Oh, nana apa di kebun, hasil apa?
2: Adi nanyang kan ya, adi pisang, adi sawit.
1: Oh, sawit ke, ano, dak deo, apa ya nama sahang di dia kan?
2: Sahang di beda lah di anu di lahur itu musim ni sahang lah
1: musim panas ni dah kering kan sawit sawit kena penuai
2: sama agak rekah lah
1: dia oh bagus deh pen buah sawit musim kering nih
2: itu mana mana ya lah
1: tahu kan cuman dipupuk terus oh
2: dia tu tak pupuk dia tu cuma pupuk lah
1: kemana pun jadi oh kan jadi hari Sabtu malam Minggu nih di kebun kan tidur ah ke pulang auk lah pun lagu apa pun sore hari ini punya Kadal apa alhamdulillah lah oh
2: kadang-kadang kebun aku malam
1: iya lah pun, nak denger lagu apa?
2: Lagu ni apa lagunya? Dari movie nak?
1: Apa judulnya?
2: Rena.
1: Rena, Rena, Rena.
2: Oh, gitu. Rena, di Facebook ada nama orang Rena apa lah?
1: Iya lah pun, Rena, Rena. Iya lah, tunggu lagu lah, salam ke siapa?
2: Salam-salam yang sudah masuk ya, salam kenal jadi yang kacau yang kenal saya ibu satu-satu udah ketemu lihat ya.
1: Oh ada Mama Rati.
2: Ambera aku tahu ya, ada yang boleh pasu Ambera.
1: Ada Mama Rati, ada Yu Marni, Yu Fitri. Oh.
2: Ki Abdul Rehati, Tama PW. Abang Solai, Pak Acoy. Atau Acan di Simpang Makmura, sudah selalu lah ya. Oke, semua mualah kenapa nelayan mereka paham dia orang Korea kan?
1: Aku lah, kayak mah mualah. Oh.
2: Kenal dia di bidang kajian lagi lupa, ingat bidang kajian punya nama apa?
1: Iya lah, aku lah pun.
2: Oke, tidak ada tugas selalu dia lakukan kan?
1: Yo, makasih.
2: Oke, tidak ada tugas selalu berangkat ya yo.
1: Amin, yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Bujang Kadel loda yang ada di kebun ada di Paiben loda di belakang Bujang Kadel kita angkat kembali penelpon ada siapa di mana nih di sore hari nih di Bedinca Bedai kita. Halo Bedinca Bedai Perdanglu selamat sore.
3: Halo Bedinca Bedai Perdanglu selamat sore. Wah sampai hati Bujang Kadel di Paiben.
1: Sampai hati ya. Apa kabarnya Bang Kak Ngin apa kakek Sakamura nih nak dipanggil lah
3: Bang Kak Ngin di Vietcong
1: lah Bang Kak Ngin nuli nonton pawai kan
3: ya
1: dok menla oh di Letkong langsung ngeliat toh ah oh, lapun
3: Letkong kan di Vietcong
1: oh lapun ah
3: kalau Bujang Kadel dari Taiban kan sampai ke Pangkal jalan Petalengnya
1: oh lah nak denger lagu apa.
3: Kalau ade denger lagu Wajah di Balik Kaca.
1: Yolah, ditunggu lagu.
3: Salam-salam Jet Hah.
1: Eh lah.
3: Untuk Ujang Kadau yang ada di Paiban kayak penemuan untuk Mangamit Dukun Buaye yang ada di Mendu. Untuk Jubro Sriatun, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Ibu Mary. Untuk Ucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Ibu Fitri, Ibu Fitri tidak gerah dah. Saya tari-tari, dia foto di rumah atau batu ano, batu es.
1: Masa?
3: Ah, bapak-bapak pimbar, kita kan nggak ngendong nggak jaya. Untuk ibu ma,

0: kita nih.
1: Oh, iyalah nyanda keluar-keluar biar.
0: Oh, iyalah galau.
1: Iyalah galau.
0: Oh, ibu ada meri.
1: Oh, ada meri oh.
0: Bukan, karena ada kawa kita bertimbang-timbang kayak cucu lagi ya.
1: Oh, cemiakan. Oh, ada meri jadi mana pun.
0: Datang apa lah mana orang tua ada meri.
1: Oh, cemia, pantas lah ya, jaga lau.
0: Lagi kenalan, no, cucu percu.
1: Cemiakan. Allah pun.
0: Untuk ibu apa namanya bibin pet doh, Abdullah.

0: lalu ke Blinyo. Di Pugul kan panjang, apa RT-RT tinggal untuk mangan com, simbang mapur, untuk semuain-semuain lah, dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis. Yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga murah rezeki, biar dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo kakek, kakek Sakamura, aku sebutnya Bang Kak Ngin. Sampai bayi lah udah ada di Sri Pemandang di Letkong udah. Seperti sahabat budaya, makasih untuk Kak Ala bergabung di sesi pertamanya. Tadi ada Mama Rati, yuk lagu kalau ditunggu ada rindu. Kemudian yuk Marni lagu termenung, yuk Fitri yuk lagu siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu. Tamu malam minggu ditunggu yuk Fitri yuk. Kemudian Bujang Kadel lagu Rena, Rena, Rena, aku sayang padamu. Hai. Dan yang terakhir tadi ada Bang Kangin lagu Wajah di Balik Kaca. Seperti sahabat budaya ditunggu request lagu permintaan Ika. Iren hadirkan setelah Iren bacakan kabar berita kita di jam 4 sore nih. Jadi Kak jangan kemana-mana, nak bergabung kembali. Kelak Iren buka line telepon kembali seperti oh sudah Iren hadirkan lagu request Ika di jam 4 kelas seperti oh. Jangan kemana-mana, tetaplah di 3,9 MHz per 4 RS. Ngelihat Badinca Bedai hadir untuk Ika sampai jam 5 sore.

Selamat sore, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini, Supradi dari Pangkal Pinang, tiba Cekeku Iren bersumber dari rri.co.id. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang mulai memperluas program keluar kelurahan binaan di Tua Tunu Indah ke sektor perikanan. Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis untuk pembangunan dermaga beton berukuran 3 x 16 meter di kawasan Sungai Kulan Jumat 28 Agustus 2026 sore yang dihadiri Kepala Lapas Kalapas Pangkal Pinang Feby Dwi Hartanto. Kalapas ngomong bantuan swadaya tersebut mendukung pembangunan dermaga untuk memudahkan aktivitas nelayan seperti tambat perahu dan bongkar muat hasil tangkapan. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan program kelurahan binaan membutuhkan kolaborasi aktif bersama masyarakat untuk mengembangkan potensi perikanan secara berkelanjutan. Sementara itu, Lurah Tua Tunu Indah Iwan Bernadi menyambut positif langkah tersebut dan mengapresiasi sinergi yang terus dibangun Lapas Pangkal Pinang bersama masyarakat. Sebagai informasi, pengembangan sektor perikanan ini merupakan kelanjutan dari berbagai program kelurahan binaan Lapas Pangkal Pinang di Tua Tunu Indah yang sebelumnya berfokus pada sektor pertanian. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kelas Pradi. Dan Pradi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Pradi.

0: terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana adek batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kata awa.
1: Duh, tau dari mana memang.

0: Ngeges. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Ada gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wow.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap, nih.
1: Weh, bay. Ayo. Jut bener kan ini, Gih? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Ayo, tenang, bay, pokok.
0: Di pada orang, penegih kalah pun. Kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku mbak segale, ya Allah, cuman ini kering gida, pekak gue udah nyiji lagi, ada pecah-pecah repak gale isi nih, aduh, gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi, katanya kan juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.

harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja, sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz 4 RS ngelihat seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti waktu tersisa kurang lebih 10 menit lagi seperti kita lagi jam 5. Ada penelpon, kita angkat kembali penelpon kita di Bedincak Bedai. Kita ada siapa di mana? Halo, Bedincak Bedai Perdana, selamat sore.
1: Selamat sore, Bedincak Bedai. Wah, siapa ya itu loh laku nih.
0: Apa nanti tulong sampai ya ti ke siapa nih?
1: Kutanam padi tumbuh lalang.
0: Cakep.
1: Kucabut tumbuh beruntung.
0: Asik.
1: Dia sumi dari paret lalang. Boleh gabung sama Mbak Ira yang cantik dan santun?
0: Boleh, silakan Bude Sumi.
1: Entar lagu pun nak?
0: Entar lagu langsung be yo, waktu lagu mepet.
1: Anu bela cinta apa ya? Doa suci dan imam.
0: Doa suci
1: dan imam.
0: Dan siapa tuh?
1: Imam S. Arifin.
0: Doa suci, suci dan iman.
1: Doa suci.
0: Oh, doa suci. Yolah, okay lah.
1: Iya, ada.
0: Iya, sehat Bude Sumi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ah, yaudah.
1: Salamnya buat semua yang masuk tadi. Terima kasih ya, Tuan Nenggol nama aku ya. Spesialnya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga yayangku sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Nanti dia mau gabung, tapi waktu ya, udah mepet ya.
0: Gak apa-apa, masih... masih.
1: Apa Julia sama Putra Sambas juga buat Ibu Pori dan Alex ya, semoga sehat selalu.
0: Berarti
1: Bapak Sleman di Pugut ya, buat semua lah, semoga semuanya sehat lahir batin ya. Buat dirimu sayangku, pulang hati-hati ya.
0: Ya, makasih Bude Sumi.
1: Kesehatan sehat mahal sayangku.
0: Iya.
1: Ada lagu ya?
0: Ada, ditunggu lagu.
1: Oke, aku tunggu lagunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bude Sumi yo, yang ada di Parit Lalang. Udah. Agi Iren, terima pendapat si Ko Agi Seperadi. Anda bergabung kembali silakan di 08 12 13 14 10 39. Nah Seperadi yo, kita angkat penelpon kita yo. Di belakang Bude Sumi ada siapa di mana nih? Halo, Bedincak Bedai Perdangdut, selamat sore. Halo. Boh, di suara he. Dicubi kembali seperti sahabat budaya oh, di 08 12 13 14 10 39. Nah, kita angkat telepon, ada siapa di belakang Bude Sumi nih? Halo, Bedincak Bedai Perdangdut, selamat sore.
2: Halo. Hai, Pak.
0: Pak Yati, apa kabar Om Alek?
2: Wah, sehat lah.
0: Udah lama ada dengar suara Om Alek nih.
2: Hai, Bang.
0: Di mana Om Alek? Di Ibare kan?
2: Lagi di rumah sekarang nih.
0: Di Sungai Liat apa di Ibare?
2: Oh.
0: Hah?
2: Lagu Pono.
0: Di Sungai Liat apa di Ibare?
2: Ibu gak selatan.
0: Oh, di Ibare. Oh, yalah Pon, lagu apa?
2: Lagu Repona Mono yang lagu.
0: Lagu yang?
2: Yang Repona Mono.
0: Yang dari Reforamon. Yola. Olapun, ditunggu lagu.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang malam bergabung seperti sahabat budaya, oh, Budi Sumi, Omalek, oh, udah kita langsung baik pun hadirkan lagu request peminta nikah. Oh, tadi ada Budi Sumi lagu Doa Suci, kemudian Omalek lagu Yang versi Reformon. No, oh, selamat mendengarkan. No, oh, semoga kak terhibur seprade. Iren hadirkan lagu request kak seprade. Oh, akhirnya terasa jam 5. Udah, Iren pamit undur diri dari Bedincak Bedai kita edisi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026 Mas Pradi. Oh, jangan kemana-mana kak, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRS Sungai Liat.

Selamat sore Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Blitung kita di jam 5 surene Sepradi, kali ini dari Sungai Liat, di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kepolisian Resor Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan ade pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukuma. Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimunting ngomong, pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan ade aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Polres Bangka juga telah menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah tersebut diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Kapolres Bangka menegaskan langkah antisipasi terus dilakukan meski hingga kini belum ditemukan bukti adanya pembakaran lahan secara sengaja. Polres Bangka juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansa mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Sekian kabar Bangka Blitung kita di jam 5 surene Separadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Blitung kita di jam 7 malam kelak Separadi. Dan Separadi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id Separadi.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak mau.

0: apa deh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan Gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog Gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812 9761.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Pendengar, berjumpa kembali di kesempatan kali ini bersama tim produksi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada episode kali ini, kita akan melihat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, yakni Pantai Telapak Antu. Pantai Telapak Antu berlokasi di Desa Batu Belubang,

0: Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun namanya menyeramkan, namun pantai ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat. Bahkan di hari-hari libur, pantai ini dikunjungi oleh ribuan orang. Pantai ini sendiri berjarak sekitar 4 km dari Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di pantai ini wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan bebatuan granit dan pepohonan pinus yang berjejer di sekitar pantai. Dengan hamparan pasir putih yang luas dan kondisi gelombang pantai yang landai, wisatawan bisa bersantai dan berenang dengan nyaman di pantai ini. Hal lain yang membuat wisatawan tertarik berkunjung ke pantai ini adalah tersedianya hiburan berupa karaoke, dan pengunjung juga bisa berjoget ria bersama wisatawan lainnya. Kemudian, terdapat pula pondok-pondok terbuat dari kayu di sekitar pantai yang dapat disewa oleh pengunjung dengan biaya Rp35.000 per pondoknya. Untuk biaya masuk ke Pantai Telapak Antu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp2.000 untuk pengguna roda 2, sementara pengguna roda 4 harus membayar Rp5.000. Pantai ini sangat ramai dikunjungi wisatawan ketika hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Tidak hanya wisatawan lokal, namun juga ada yang berasal dari luar daerah. Ada berbagai alasan mengapa wisatawan memilih berkunjung ke pantai ini. Ada yang ingin bersantai menikmati keindahan pantai dan hiburan untuk menghilangkan penat setelah seharian bekerja. Ada pula yang penasaran dengan kisah mistik di Pantai Telapak Antu.
1: Ibu Yuanita.
2: Ibu Yuanita dari mana, Bu?
1: Dari Lampur.
2: Oh, Bangka Tengah. Bu, kenapa, Bu, memilih berkunjung ke wisata Telapak Antu ini, Bu?
1: Di sini itu pemandangannya lebih indah. Terus di sini hiburannya lumayan. Lihat-lihat orang di sini goyang, bisa membuat kita gimana membagikan lagi gak masa-masa muda gitu.
3: Saya pinik, Pak.
2: Pak, mengapa memilih berwisata ke Telapak Antu?
3: Saya ingin kepingin melihatnya, Pak. Seperti apa telapak itu? Saya mendengarkan Telapak Antu itu besar dari orang ngomong. Tapi kami cari-cari, kemungkinan tadi kami tanya 20 orang di tengah laut barang tuh. Apalagi kami tanya di orang toko situ, katanya dimakan rampa telapaknya tahun 60-an. Benar enggak, Pak, cerita tuh?
0: Pendengar, di balik ramainya wisatawan yang berkunjung dan menikmati hiburan di pantai ini, memang ada kisah mistik yang melatar belakangi kenapa pantai ini dinamakan Pantai Telapak Antu. Ketua Pokdarwis Desa Batu Belubang, Sarjono, menceritakan, pantai ini sudah ada sejak 300 tahun lalu. Dan konon, di pantai ini ada telapak di atas batu yang sampai saat ini tidak tahu telapak itu milik siapa dan siapa penemunya. Hingga akhirnya dinamakan oleh para pendahulu mereka sebagai Pantai Telapak Antu.

0: yang dipercaya ada telapak hantu itu sendiri, terletak di pinggir pantai, dan dulunya sempat ingin dipagari oleh pengelola wisata untuk dijadikan prasasti. Namun juru kunci atau dukun yang ada di desa Batu Belubang tidak menyarankan batu itu dipagari karena dari sisi mistik dipercaya akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
1: Jadi dulu saya pernah mau memagari batu ini sebagai prasasti, namun dari sisi mistisnya atau mistiknya, saya sudah disampaikan oleh juru kunci ataupun saat ini disebut dukunnya, dilarang oleh beliau karena kita tidak boleh mengganggu tempat orang atau rumah orang. Jadi sehingga saya tidak berani untuk memagar itu. Sampai hari ini saya sebagai ketua Pok Darwis, jadi kita tetap melestarikan Pantai Telapak Hantu tapi tidak menghilangkan nilai mistik yang ada di batu ini. Itu petunjuk dari juru kuncinya atau dukun kampungnya, seperti itu.
0: Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika berada di atas batu ini. Pertama, batu telapak hantu harus tetap terjaga kebersihannya. Dan kedua, tidak boleh dipakai untuk berbuat hal-hal negatif karena akan menimbulkan bala. Bahkan di sekitar pantai ini ada beberapa batu lain yang diberi nama oleh para pendahulu, seperti batu Neinin, batu

0: untuk menambah wisatawan semakin betah berkunjung ke pantai ini. Pok Darwis Desa Batu Bulubang memiliki wacana membuat wahana-wahana baru, dan untuk mewujudkan itu semua butuh dukungan dari pemerintah daerah maupun desa setempat. Sejauh ini fasilitas jalan menuju ke objek wisata Pantai Telapak Antu sudah diaspal sepanjang 500 meter dan tinggal 500 meter lagi akan diaspal pada Agustus mendatang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah. Diharapkan dengan dukungan dari semua pihak, objek wisata Pantai Telapak Antu akan semakin nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat ini dan memberikan dampak positif untuk perekonomian masyarakat sekitar. Pendengar, demikian kisah Pantai Telapak Antu yang dihimpun oleh tim produksi RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Saya Abdurrahman Haris, sampai jumpa.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, au, bena mege lah cucian seminggu, penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemananya akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Ngapain, Ma, Ge?
1: Serap baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulihnya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Maka, Dek. Auk puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar. Penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Separadi sahabat budaya yang gadis ini Ren Ngantika Separadi. Oh, hari ini hari Sabtu 29 Agustus 2006 Separadi. Oh, Ren harus pamit undur diri dari ruang dengar perempat RRS Ngeliat Separadi. Oh, kalau kita langsung bergabung ke Pro 1 RRS Ngeliat menanti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar Separadi. Akhir kata Ren ucapkan wassalamualaikum.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu RRI Sungaliat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar kita akan dengarkan pengajian dari suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Qori Yusuf Mujarobi, akan bacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah nanti berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Nia.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Selamat malam Sopradi, sahabat budaya. Memeriahkan Festival Kendaraan Hias memperingati HUT ke-81 RI Mobil Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Disperindak Provinsi Bangka Belitung mengajak masyarakat untuk selalu bangga memakai produk buatan Indonesia pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kehadiran mobil itu pun mengangkat tema Disperindak hadir melayani IKM tumbuh, produk lokal mendunia, go global dan bangga buatan Indonesia. Kepala Disperindak Bangka Belitung Subakti Saputra menyampaikan keikutsertaan PHK dalam ajang pawai kendaraan hias untuk memberikan semangat kemerdekaan dan menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan diharapkan menjadi momen memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Disperindak Bangka Belitung. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kurnia Al-Zulami menegaskan, kendaraan dipenuhi hiasan merah putih untuk mengingatkan kembali Hari Kemerdekaan Indonesia dan membangkitkan jiwa nasionalisme. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Tungku dan kincing merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kincing sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kincing atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dariku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh, pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kataku, men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadilah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu.

0: masaknya nasi dari kincing dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kincing dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
1: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
2: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong apa? Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu ada memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tempo masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Selamat malam Sobradi, dimanapun saat ini berada ya. Kembali kami hadirkan untuk informasi di bagian Talk Edisi hari ini, yaitu di seputar Dodol Nibung ya. Ini tradisi ngiluk Dodol Nibung yang merupakan sebuah hal ya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya. Jadi masyarakat Desa Nibung, Kecamatan Puding Besak, Kabupaten Bangka itu terus konsisten merawat identitas budaya lokal Melayu Bangka di tengah arus modernisasi. Jadi melalui tradisi ngilok ataupun ngilok dudul yang digelar menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadwalkan berlangsung tanggal 30 Agustus mendatang. Jadi warga setempat membuktikan bahwa kearifan lokal tetap adaptif dan relevan untuk melintasi zaman seperti. Ya, Tokoh Adat Desa Nibung Mahmudin mengatakan tradisi ngaduk dudol secara komunal ini pun berakar dari ritual adat masa lalu. Dan dulu kegiatan ngilak dudol digelar setiap tahun sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat atas hasil panen raya padi. Dan sering pergeseran pola kehidupan masyarakat, frekuensi pelaksanaan pun disepakati berubah menjadi setiap 3 tahun sekali.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

Beza Berita saat ini di jam 8 malam kita hari kebersamaan ya di Begaya. Berikutnya kita akan kembali hadirkan lepat ataupun legenda perempat yang juga akan dirangkaikan dengan dendang serempun sebalai hingga kelak di jam 10 malam. Pastikan terus ke kami di Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalong Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seorang.

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
2: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
4: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
4: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, bungsu pun bercerita.

0: Lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
1: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
0: Apa itu, bungsu? Katakan saja.
1: Soal kakakku yang bernama Nam. Kami berenam takut kepada Kak Nam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Nam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
0: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
2: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si bungsu dengan cara bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Nam.
3: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
2: Akhirnya Kak Nam pun berkunjung ke rumah si bungsu. Dan
3: wah, bersih sekali rumah bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
1: Wah, Kak Nam, ada apa pagi ini datang ke rumahku, Kak Nam?
3: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
1: Bukan seperti itu, Kak Nam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
3: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
1: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
2: Kak Nam masih belum puas dengan jawaban si bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Nam mengunjungi kembali rumah bungsu. Dan ketika itu, bungsu sedang memasak di dapur.
3: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja, sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
1: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
2: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
3: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
2: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
3: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
2: Melihat pemuda tampan itu, muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
3: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
2: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
1: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kak

0: ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau Kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
1: Baiklah. Pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
0: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
1: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
0: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
1: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, Bungusu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
2: Akhirnya Bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya Bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
0: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
1: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
2: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si Bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si Bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si Bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pagi rupanya. Tumben, Bungsu tidak membangunkanku. Apa dia sedang memasak? Bagaimana kalau aku lihat ke dapur?
2: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat Bungsu masih tertidur lelap.
3: Apa mungkin dia kelelahan?
2: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
4: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
0: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
4: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan Bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
0: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin. Bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
2: Mendengar hardikan si Bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si Bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah. Karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
0: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Enam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Enam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
4: Maaf, Bungsu. Aku sudah bulat. Aku takkan kembali lagi ke sini.
0: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
4: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
0: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
2: Akhirnya Megat pun merayu Bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
0: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
4: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya Bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
2: Dan Megat pun pergi meninggalkan si Bungsu. Ketika keesokan harinya, Bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
0: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
2: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Enam. Akhirnya, Bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan Bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
0: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
4: Kau, Bungsu? Aku?
0: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
2: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan Bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati Bungsu. Tidak lama kemudian, Bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
4: Kemana aku harus pergi agar Bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti Bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
2: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
0: Megat!

0: kecewa. Kembali Megat. Megat. Megat kembali Megat. Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat.
0: Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi senyap.

Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali Seperadi untuk kebersamaan kita di saat ini di Dendang Serumpun Sebalai ya. Seperadi bisa request lagu Bangka ya, sampai kelak di jam 10 malam. Yang menyapa Seperadi-Seperadi kita yang lainnya juga ya, yang sekarang lagi menikmati kebersamaan kayak keluarga tercinta, mungkin ataupun kayak Seperadi-Seperadi lainnya ya, yuk bisa bergabung ke Ega untuk request lagu, khususnya lagu-lagu daerah Bangka Belitung Seperadi. Perempat, selamat malam.
1: Halo perempat, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kakek Sakamura.
1: Iya.
0: Kabar baik?
1: Baik. Ya,
0: malam minggu kemana nih?
1: Ya, kemana lah?
0: Di rumah lah. Ya lah, pendek dengar lagu apa ini, Kek? Kita langsung aja.
1: Nanti dulu, pantun dulu.
0: Oh, mau pantun. Madah, Sek, dong. Oke, madu. Silakan.
1: Madu kelawan, madu pahit.
0: Cakep.
1: Berjual kini semakin sulit. Semenjak orang banyak ngambil kredit. Pulang ke rumah, bini minta duit. Tak diberi, dia menjerit.
0: Muni curhat cerita ya, dak.
1: Pergi ke TI, bawa kopi.
0: Cakep.
1: Dapat 5 sedikit, letih setengah mati. Pulang ke rumah, pintu lagi kunci. Terpaksa tidur di kursi.
0: Weh, malang nasib Kakek Sakamura, hok.
1: Pokonsul, tong kopi. Hari loksul, tak berkanti. Akhirnya terjun ke perigi.
0: Jangan, Kek.
1: Tapi takut mati, gak terima bumi.
0: Yalah, hidup segan mati beguyur, alung, Kek.
1: Zaman penjajah, mobil poni. Lamar deka, banyak karang yang habis. Nelayan pulang laut, hanya duit dapat kulit remis. Sampai ke rumah beras habis.
0: Dek tahu ngulah lagi ya. Apa lagi musimnya nelayan? Angin tengah kencang kayak.
1: Karang kita labis.
0: Karang kita labis. Ikan makin jauh. Ada
1: kok. Siapung kapal riset. Karang pada mati. Kalau nak ngelaut lah di jalur kapal gini ya.
0: Iya, harus jauh baru ketemu ke ikan skaben ya.
1: Harus jauh.
0: Dulu tuh deket-deket sini kita dapet sutong ke ikan kayak, oh sekarang lah jauh main ya.
1: Jauh. Kota Kapur, kota Penagan.
0: Cakep.
1: Beli pupur untuk berdandan. Ini sejarah kota Kapur lah jadi hutan. Macam mana kita nak ngundang wisatawan? Minta lagu, numpang denger lagu ya.
0: Iya, numpang denger lagu.
1: Lagu dari Jambi.
0: Yang kita lagu Bangka malam nih, terus lagu malam, Bangka.
1: Lagu Bangka?
0: Iya, Serumpun Sebalai.
1: Oh, lagu rontok mana?
0: Rentak, rentak, rentak, yalah ya.
1: Salam-salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Salam-salam untuk si Mole di Herwa, untuk Ibu Mar, untuk Putra Sambah. Untuk Kuaya, untuk Bunda Dati di Pugul, untuk Pak Sulaiman, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Mbak Tri di Sri Menanti, untuk Fitri di Sri Menanti, untuk Mama Rati, untuk Ibu Amina di Labu, untuk apa nama Mam Protes, untuk Ubi di Mapur Melintang, untuk semua-semua pokoknya dari A sampai Z kita gulung habis.
0: Okay.
1: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pantunnya seperti curhat gitu kayak ya. Oke, silakan kembali Spready yang nak bergabung ke Ega di malam hari ini ya. Masih kita nantikan. Perempat, selamat malam.
2: Halo, selamat
1: Malam, Serempun Sebalai.
0: Iya, Serempun Sebalai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, Mang Amat. Selamat malam. Apa kabar, Mang Amat?
2: Ade pantun dunia.
0: Ade pantun.
2: Ade.
0: Iya, puan bepantun.
2: Ayo. Pantun yang bukan.
1: Empai-empai si kain panjang.
0: Cakep.
1: Mari disempai perempai benang. Alangkah tiga adik meninggal abang. Abang ditinggal, rasa adik senang.
0: Lanjut, lagi adik pantona.
1: Lagi. Ulak lang ulak menampi sekam. Apabila tidak berdebu lagi, adik berselak meninggal pesan. Apabila tidak ketemu lagi.
0: Oke, hampirlah tidak ketemu lagi.
1: Kapal baru, kapal company. Tujuan haluan ke Pulau Malaka. Majulah baru tinggal di sini. Tempat menggosok si air mata.
0: Oke.
1: Bagaimana ngulah padi nanya. Ditumbuk lita daging dan nanya. Bagaimana ngulah hati nanya. Kuturun rusak ku kenang giling.
0: Oke.
1: Ladarang lutung meluncat dari ladahan sampai ke daun. Ladarang kita tidak beliat dari lamuran sampai ke daun. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah tidak menumpang mani. Kalaulah ada umur yang panjang, tahun depan ketemu lagi.
0: Lama gak tahun depan, Mang Amat?
1: Tidak ngali pandai menali, benang satu kal menjadi lima. Sudah lama abang menanti, hutan belukar menjadi rimba.
0: Oke lah, sudah.
1: Malamek kambing menali, kambing ditambah dengan latali. Dialah adek, ngalalah dari abang hari dudi.
0: Oke.
1: Jadilah.
0: Lah jadilah, Mang Amat. Ponan, istirahat, toh. Ya, Mang Amat, numpang denger lagu apa ini? Istilah, numpang denger lagu, kok. Saking hati-hati.
1: Aku nak lagu, kok.
0: Nah, lagu apa enak, ah?
1: Lagu gara-gara dek begawi.
0: Apa? Lagu apa? Oh, gara-gara dek begawi. Alah pon, ditunggu baik lagu ya. Salam-salam ke siapa ini, Mang Amat?
1: Salam-salam anak semurat tadi dan mama rati kan Julia kan Bina Sumi. Oh Bunda Sumi, kita berpantun.
0: Ya Bunda Sumi berpantun.
1: Ya kan ano kan mahyan kan payaw ko daw pamto na ko daw akan ayo amina akan ayo cinta kan ayo miri kan hamoy
0: Kan hamuay na lah galapan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amat. Nah, selamat beristirahat Mang Amat. Oh, ditunggu bae lagu gara-gara Dek Begawi ha predi. Ya, kembali nak bergabung kayak gede malam hari ini nak rekas lagu, nak bepantun juga. Tapi mohon maaf ya, kada pacak bales ya karena kada terti. Dek terti bepantun ge pacak ngeruce yo. Yo, perempuan selamat malam.
3: Selamat malam. Sampai ya tayah.
0: Sampai ya tayahnya. Berdincak berdaik menak ya si A.
3: Nekan.
0: Ya, dendang serempuan sebalai si A.
3: Dia salah. Bunda, dia salah.
0: Salah kamarin deh ya, ne. Kayak siapa apa, ne?
3: Bunda Dati, Nek.
0: Bunda Dati.
3: Ah, tadi ah. Mama tadi lagu gara-gara Dek Begawi, betulnya.
0: Au, apa kan hal? Lah?
3: Gini, Ge.
0: Apa?
3: Dangdut, Au.
0: Ya, Dek, saya lagu Bangka Belitung.
3: Oh. Oh, pantas, pun gara-gara Dek Begawi, katanya.
0: Au, tadi nak request lagu Jambi.
3: Anu, anu, apa namanya? Puyo Betino, Au.
0: Oh, Puyo Betino. Ya, Puyo Betino tuh lagu dari mana?
3: Puyo Betino ini dari mananya?
0: Ya dari Sumatera Selatan lah pokoknya lagu Bangka lagu kita malam.
3: Iya lagu Bangka lah.
0: Bukan sih ah.
3: Kano?
0: Bukan be Puyo Betino toh dari Palembang benda salah kok. Apa?
3: Oh, Pantai Pasir Padi pun
0: oh. Oh Pantai Pasir Padi dile ku nyari oh. Oh. Ya, salam-salam.
3: Salam-salam ke Amang-amang tadi, salam kenal.
0: Iya.
3: Anu, nebu dia sumi kita, todadun kita, bujang kadal. Anu, ne Bunda Sinta, Bunda Rindu, Yu Amina, bu dia sumi ke gale-gale lah bungkus abi. Ya. Ada dek lagu ah?
0: Lagu Pantai Pasir Padi. Itu lagu ini kali ya. Apa namanya toh? Lagu Alam Wisata Pulau Bangka bukan?
3: Oh, lah siko.
0: Oh.
3: Oh.
0: Kelak Ega coba cari lagu.
3: Kangen di Adi lagu apa pon? Coba sebut-sebut lagu apa ge?
0: Ya banyak sih lagu kita, lagu Bangka, nak lagu-lagu indie kelak Ega sebut oh. Neh denger ro. Ya banyak ada lagu Baja and Friend. Alah udah Ega putar tadi. Nih ada Bangka Island, no? Ada Ngerapik Say. Ada Kepon. Ya, ada Agi Kecit, kemudian juga ada Pangkal Pinang, Sungai Liat.
3: Ayah gedek lah, Pon.
0: Yang mana?
3: Pangkal Pinang, Sungai Liat tadi.
0: Pangkal Pinang, Sungai Liat. Oh, nak belanja ke PTC deh ya, Neh?
3: Oh lah, Neh.
0: Ya Allah, Pon.
3: Neh Ega, apa siapa?
0: Ah, Ega, Neh.
3: Oh, ke Ega, selamat tugas, sampai tuntas. Pulang hati-hati, sayangku.
0: Iya, terima kasih.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yu Dati, yang sudah bergabung malam hari ini, ya. Ya gegara denger lagu apa orang minta gegara dak begawe tadi eh. Nya tegelitik lah nak request lagu kemana nya ke Pangkal Pinang Sungai Liat nya nak shopping. Ya tercoba ke penelpon kembali perempuan selamat malam dendang serumpun sebalai.
4: Halo selamat malam serumpun sebalai.
0: Halo selamat malam kayak siapa nih?
4: Yukmar.
0: Yukmar ada salam tadi Yukmar.
4: Ya.
0: Dengar kok tadi, Ok.
4: Dengar.
0: Oke. Yuk, Mar, ada pantun.
4: Salam murah, ngirim salam.
0: Iya. Ada pantun malam nih?
4: Aku udah pacak pantun, nah.
0: Tos kita, tos pon, nah. Kita sama-sama di tertiba pantun, nah.
4: Orang lame-lame pacak bepantun. Ya. Ada tahu cuma denger, ya.
0: Nggak pacak denger, nggak pacak ngeruce, udah awak pun kita, oh. Nih. Ya, nak denger lagu apa pun, Nih?
4: Amoy ke Akeo.
0: Amoy ke Akeo, ya. Salam-salamah.
4: Salam-salamah.
0: Silahkan.
4: Oke, Saka Murah tadi, terima kasih, salamah. Semoga dia sehat-sehat selalu, pacak gabung terus. Minta murah rezeki.
0: Amin.
4: Apa judul dia? Mm-mm. Salam ke Mama Rati. Ke Mama Ngamat tadi yo.
0: Iya, dia Mama Ngamat dia.
4: Mama Ngamat sama ini Julia. Mama Rati. Triatun.
0: Oke.
4: Sama ini siapa namanya? Anu kakak Kadal apa-apa?
0: Siapa kakak Kadal ya?
4: Itu namanya siapa? Bujang Kadal apa-apa? Ada sekang Kadal apa-apa? Nama apa macam-macam? Tumayati di Kampung Baru, loh. Di Ayun di Nelayan 1. Mangjan di anu BTN Pak Kaltim. Mok di anu di BTN. Lah aja.
0: Lah tuh bayi. Lah
4: jadilah dah.
0: Ya, pon.
4: Hati-hati ya.
0: Ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Yukmar yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Terima kasih tentunya. Yang lainnya yang nak bergabung lagi ya untuk Yukmar ditunggu bae lagu Amoy Ke Akeo ya. Lucu nih pokoknya tengah jatuh cinta Amoy Ke Akeo. Ya lanjut di belakang Yomar ada siapa lagi nak bergabung nih? Kita nantikan kebersamaan sampai keladi jam 10 malam ya untuk kebersamaan kita di Dendang Serumpun Sebalik. Spesial untuk lagu-lagu dari Bangka Belitung atau mungkin ada yang nak nyapa Sepradi ya tak pada salam-salam. Nak bepantun ke mboh ya silahkan di sini Pradi. Ya walaupun kita hadirkan lagu permintaan dari Sepradi kayak nganti malam mingguan hari ini yang tengah berkumpul ke keluarga tercinta Sepradi. Ada Rontok kok yang dilanjutkan dengan Gara-gara Dak Begawe. Ya abis itu ada Pinzi dari Pangkal Pinang Sungai Liat. Ada Amoy Ke Akeo ya jalan-jalan. Selamat malam Pradi semuanya dan selamat mendengarkan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Kompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Baik, kembali selamat malam seperti semuanya di kebersamaan kita masih di Dendang Serempuan Sembalaya yang akan menghadirkan sajian lagu-lagu Bangka Belitung di malam hari ini sampai lah di jam 10 malam, Predi, untuk kebersamaan di malam minggu ini yang mungkin tengah berkumpul kayak keluarga tercinta ya, sembari itu ya mungkin Predi enak mendengarkan lagu-lagu pilihannya. Masih nantikan untuk bisa bergabung ke Ega di malam hari ini bersama Pro 4 tentunya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baik, seperti untuk selanjutnya bersama Perempat Sungai Liat, kembali Perempat akan hadir sesaat lagi di jam 10 malam untuk kebersamaan kita dalam Tangtut, tembang lagu pengantar tidur.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

0: Kelekak Kampung Tiki Orang. Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu kelekak. Kelekak adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofyan, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat kelekak. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi kelekak itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, kelekak diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, kelekak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau kelekak itu diolah, dimanage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka, itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga kelekak. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah kelekak itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam kelekak, tadi orang buat support farm, orang giling anak nutok padi. Di kelekak itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambel, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya kelekak, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelekak Community.
3: Giri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Kelekak menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Kelekak Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar nggak salah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak. Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu, saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya, ada balainya. Ya. Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, makanya muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ambil benang merahnya di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangkal. Pegawi, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya. Kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional. Kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
4: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh, nggak ada, dibilang itu. Yeah. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, Rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa, 8 tahun sudah Kelekak Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
4: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu. Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya, yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
5: Kakak ini banyak batang-batang karet, duren, yang ditanam orang dulu kan. Itulah disebut kakak.
6: Kelekak, kurang tahu juga. Ya sih, men kakak lekak nih tempat orang bertanam-tanam nih. Kaben ubi, nanas, sahang nih, pisang tuh lah.
5: Tahu gitu ya, orang tahu lah.
7: Kurang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran. Keleka akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak. Masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
8: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Keleka adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Keleka bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, keleka merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

93,9 Rempah Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Ya, saat ini untuk kebersamaan kita di Tangtu Tembang Lagu Pengantar Tidur, kayak ngenti peradaan beristirahat di malam hari ini ya. Atau mungkin yang tengah salat tidur di malam hari ini, ya kita punya informasi nih sepertinya yang matna, ternyata ada sleep tourism yang bisa menjadi tren baru untuk traveling ya. Jadi tren sleep tourism ataupun wisata tidur itu semakin berkembang di Jepang, di mana sejumlah hotel mulai menawarkan pengalaman menginap yang secara khusus dirancang untuk membantu tamu mendapatkan tidur yang lebih berkualitas seperti. Ya, melansir dari Straits Times, salah satu hotel yang menangkap peluang ini adalah hotel yang berada di kawasan bisnis Shimbashi, Tokyo. Hotel ini menawarkan paket retret tidur yang bertajuk Totonone, yang memanfaatkan agak efektif ya, memanfaatkan efek relaksasi dari teh untuk membantu tamu beristirahat dengan lebih baik. Jadi dalam paket itu ada tamu yang terlebih dulu menjawab sejumlah pertanyaan sederhana untuk mendapatkan diagnosis tidur, dan berdasarkan hasil-hasil tersebut, tamu kemudian diberikan racikan teh khusus yang disesuaikan dengan tipe tidur masing-masing, termasuk perpaduan chamomile dan teh banca mimasaka spray deh.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi

0: bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaoh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi Besaoh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi Besaoh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di Kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh Besaoh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaoh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan, sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besaoh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besaoh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir, itulah yang memberi nilai lebih Besaoh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besaoh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besaoh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besaoh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besaoh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di Kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: Budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besauh itu menjadi slogannya Bangka Selatan. Negeri kita serumpun sebalai. Artinya itu adalah sinergitas. Sepintu sedulang, itu sinergitas. Semuanya kerjasama. Jadi dalam konteks budaya, Besauh ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besauh dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besauh pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besauh di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyung. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu musim, waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya kalau kita masih Tionghoa muda, bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Terparit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah, rotasinya bagus. Dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besauh, di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi Besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
2: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat Besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari Besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu. Ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besau, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir Besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi Besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi Besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
8: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi di arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi Besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat Besau di negara

Iya, masih di 103,94 so ngelihat suara budaya Bangka Belitung Predi ya. Untuk berikutnya seputar yang termasuk orang susah tidur. Nah, ada sleep tourism yang menjadi tren baru untuk traveling sepredi. Ya, jadi tadi ada sebuah paket tidur gitu ya, di mana tamu lebih dulu menjawab sejumlah pertanyaan sederhana untuk mendapatkan diagnosis tidur. Ya, berdasarkan hasil itu tamu kemudian diberikan racikan teh khusus yang disesuaikan ke tipe tidur masing-masing, termasuk tadi perpaduan chamomile dan juga teh banca mimasaka gitu ya. Jadi pengalaman itu juga didukung dengan fasilitas di dalam kamar, macam kamar yang dilengkapi dengan bantal berkualitas tinggi, garam mandi kayak yang menerangkan untuk dinikmati sebelum tidur Predi. Kemudian Kanae Uzui, yaitu konsultan senior di JTB Tourism Research and Consulting, menilai perkembangan sleep tourism didorong oleh tingginya jumlah orang yang merasa kualitas tidur low memuaskan. Pada saat yang sama, wisatawan makin tertarik nih pada pengalaman perjalanan yang berkaitan ke kesehatan. Seperti tren serupa juga terlihat di hotel di Tokyo gitu ya, di mana hotel mewah di kawasan Bunkyo, Tokyo. Hotel itu mulai menawarkan paket tidur sekitar 2 tahun lalu dengan memanfaatkan perangkat yang pajak mengukur gelombang otak tamu selama tidur. Jadi perkembangan sleep tourism juga menambah kawasan resort ya. Ada juga nih, sehingga muncul ya beberapa hotel yang mulai menawarkan paket sleep well stay, dan paket itu dibatasi hanya untuk satu kelompok pada tamu setiap hari. Kemudian juga salah satu daya tarik utamanya adalah perlengkapan tidur yang dipersonalisasi. Hotel menyediakan kasur yang disesuaikan ke kebutuhan masing-masing tamu berdasarkan informasi mengenai posisi tidur dan kebiasaan tidur mereka, Predi.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan, ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Setiap hari kita bersih, setiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Kan langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Air Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Air Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur terlebih musim hujan, namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan mendarani
6: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar, jadi bisa

0: Gue butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadai-adai, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nace.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

tidak terasa kebersamaan kita di penghujung waktu untuk saat ini ya, dalam Tangtut. Dan untuk berikutnya, perempat akan hadir mengudara besok pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam lagi. Untuk tukaga pamit, perakhir ke rapat kerja yang bertugas, selamat beristirahat, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri Sumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik, saudara, sobat budaya, apa kabar semuanya? Di kesempatan pagi ini kembali Wanda Sona Alhamdulillah sobat budaya. Ya tentu ku hadir dengan rangkaian acara lah juga dipersiapkan untuk ikat semua. Akan mengawali kebersamaan kita sesaat lagi Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa akan menghadirkan topik 5 keistimewaan Nabi, tentu bersama Ustadz Hoiruman yang seperti biasa akan menemani kita. Dan sobat budaya, dan itu sajian ngopi pagi hadir mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9. Maksud kami pukul 8 sobat budaya, baru kita beralih ke acara kita lainnya, berubat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jumpa kita hari ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan acara selanjutnya mulai pukul 10. Sajian Dunia Anak akan menghadirkan cerita-cerita anak, cerita dongeng dan lain sebagainya, tentu yang syarat dengan muatan lokal Indonesia ataupun Nusantara. Sobat budaya, selain itu tentu dengan lagu-lagu hiburan khusus untuk adik-adik di rumah di kesempatan pagi nanti. Sobat budaya, juga pukul 11 Anda para UMKM, nah pastikan tetap di Perempat RRI Sungai Liat, tetap stay. Dan sobat budaya, dari meja tugas saya Wanda Sonalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara Kesayangan Kita, acara yang insya Allah penuh dengan berkah, acara yang insya Allah penuh dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal perjumpaan kita, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Apa itu? Dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah SWT.

diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi utusan yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu, Rasulullah itu diberikan oleh Allah berbagai macam anugerah, berbagai macam keistimewaan al-khosois yang tidak Allah berikan sama umat-umat terdahulu. Oleh karenanya, beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini hanya sekelumit saja keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi. Saking banyaknya nikmat-nikmat keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah tersebut. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi adalah kita walaupun umat terakhir masuk surga terlebih dahulu. Masuk surga duluan sebelum umat-umat zaman dulu. Sebelum umat-umat zaman dulu masuk ke surganya Allah. Umat-umat terdahulu masih ngantri untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam malah diberikan keistimewaan oleh Allah masuk surga pertama kali. Ketika Rasulullah hendak wafat, lalu Allah menyampaikan kabar gembira kepada Kanjeng Nabi, yang salah satu kabar gembira disampaikan oleh Allah kepada beliau adalah wa adnal jannata muharramatun ala sairil umam qabla ayyad khulaha huwa wa ummatuh. Sampaikan Jibril kepada kekasihku Muhammad, surga aku haramkan, surga aku larang dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum kekasihku Muhammad beserta umatnya masuk. Sebelum kekasihku Muhammad beserta umatnya masuk, aku larang umat-umat terdahulu untuk masuk ke surga. Umat Nabi Ibrahim masih antri. Umat Nabi Musa masih antri. Umat Nabi Isa masih antri. Kita terlebih dahulu dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu agung, begitu besar kemuliaan Rasulullah sehingga kita umatnya diberikan keistimewaan sedemikian rupa oleh Allah. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi adalah kita diberikan amal yang sedikit sekali tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah amal yang kecil, sebuah amal yang sangat ringan. Ringan amalan ini tapi pahalanya begitu besar, pahalanya begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya besar, amalnya ringan untuk dikerjakan. Apa itu? Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani ala fil mizan, habibatani ala ilar rahman. Kalimatani khafifatani ala lisan, kata Nabi, ada dua kalimat yang mana dua kalimat ini ringan diucapkan di lisan. Ringan diucapkan di lisan. Tetapi sakilatani fil mizan, ketika ditimbang pahalanya ini berat timbangannya. Membuat timbangannya itu berat. Pahalanya bacaan ini, pahalanya luar biasa sampai membuat timbangan amal itu menjadi berat. Bukan hanya itu, habibatani lirrahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dua kalimat saja, itu pahalanya sudah sedemikian rupa, memberatkan timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah untuk umat Nabi.

apa itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini ringan diucapkan di lisan, tapi pahalanya begitu berat saat ditimbang nanti, bisa memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini diberikan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita mestinya sehari semalam itu ada bacaan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu. Tapi kita kan enggak. Kita ini kadang-kadang baca-bacaan itu nunggu ada tahlilan baru kita baca. Mau enggak ditahlilan jarang baca-bacaan doa itu, bacaan-bacaan itu. Padahal pahalanya begitu besar. Padahal bagi pahalanya begitu tinggi, begitu luar biasa sampai memberatkan timbangan. Jadi umat Nabi diberikan oleh Allah pahala yang besar di dalam amal yang sedikit. Amalnya sedikit, amalnya ringan, tetapi pahalanya sebegitu luar biasa besarnya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa kita jadi umat Rasulullah? Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor tiga, kita selalu didoakan oleh Nabi. Kita selalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, Rasulullah sedang bersama istrinya, Siti Aisyah. Lalu Rasulullah berdoa untuk istrinya, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhambiha wa ma ta'akhkhara wa asrarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku Aisyah. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Kemudian dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Dosa yang dilakukan secara terang-terangan, seluruhnya ampuni ya Allah. Mendengar dirinya didoakan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah itu sangat gembira. Siti Aisyah itu gembira, luar biasa. Lalu Nabi berkata, "Hai Aisyah, hadhihi ladawati li ummati fi kulli salat." Aisyah, ketahuilah, doa seperti inilah yang setiap solat aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Doa seperti inilah yang setiap kali solat aku panjatkan kepada Allah untuk siapa? Untuk umatku. Jadi setiap kali solat, Kanjeng Nabi ngedoain kita. Setiap kali solat, Rasulullah selalu mendoakan kita. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Kita diberikan, dimasukkan jadi jajaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu kita diberikan amalan yang sangat luar biasa, amalan yang begitu dahsyat, amalan yang begitu besar. Apa? Solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat kepada Rasulullah ini adalah amalan yang begitu luar biasa khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali keutamaan solawat. Orang yang bersolawat sekali saja itu diberikan 10 rahmat oleh Allah. Man sholla alaihi sholatan wahidan sholla alaihi bihi asyron. Orang yang bersolawat kepadaku sekali saja, kata Nabi, maka oleh Allah diberikan rahmatnya sebanyak 10. Bayangkan, amalan solawat ini khusus diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak diberikan oleh Allah, kecuali kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Kemudian keistimewaan berikutnya, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keistimewaan
bisa sholat di mana saja, yang penting suci. Bumi itu adalah masjid, tempat-tempat sujud. Kalau umat-umat terdahulu mau sholat, umat-umat terdahulu mau beribadah kepada Allah, harus di tempat tertentu. Harus di tempat tertentu. Tetapi kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa beribadah dimanapun, di tanah, di pasar, di pasir, di mana-mana. Yang penting tempatnya itu suci. Ini adalah kekhususan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, inilah sebagian kecil daripada nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita jadi umat Nabi. Kita diberikan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan. Ada lima tadi. Tentu masih banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah sama kita umat Nabi, khusus untuk kita umat Nabi. Insya Allah kita bahas berlanjut di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan dari Kabupaten Bangka Tengah. Kendalikan inflasi dan jaga ketahanan pangan, Pemkab Bangka Tengah ke Bangka Selatan memperkuat kerjasama sektor pertanian sampai perdagangan. Bupati Bangka Tengah Algarfi Rahman menyebutkan bahwa kerjasama ini sangat strategis untuk menjaga stabilitas pasokan ke harga pangan. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung program pengendalian inflasi daerah, khususnya untuk menjaga stabilitas pasokan ke juga keterjangkauan harga komoditas pangan utama. Sinergi ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan juga perindustrian di Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menyambut baik kegiatan ini, di mana pihaknya berharap kolaborasi ini numbuhkan perekonomian di kabupaten masing-masing, sehingga efek dari PKS ini dapat mensejahterakan masyarakat baik di Bangka Tengah maupun di Bangka Selatan. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. FM Rompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Okey, baik. Seperti saudara sobat budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Pro 4 RRI Sungai Liat kita di Ngopi Pagi. Nah, perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlebih dahulu ku sampaikan mengawali kebersamaan kita ini, sobat budaya, di Ngopi Pagi. Ya, perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini, tepatnya di hari Minggu 30 Agustus 2026. Okey, kita ke Kabupaten Bangka. Cerah merona hari ini, sobat budaya. Dengan suhu 25 sampai 34 derajat Celsius, kelembaban udara itu 47 sampai 85%. Nah, kalau di Belitung, sama juga di Belitung itu 25 sampai 34 derajat Celsius suhu, kelembaban udara 47 sampai 85%. Nah, selain itu Bangka Tengah sobat budaya sama juga cerah merona juga 26 sampai 34 derajat Celsius suhunya dan 48 sampai 84% kelembaban udaranya. Baik, dari Bangka Selatan kita ke Bangka Tengah yuk. Di Bangka Tengah hujan ringan. Nah, ini agak lain nih sobat budaya ya, di tengah musim kemarau ini. Ini diperkirakan hujan ringan terjadi di Bangka Tengah dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celsius, kelembaban udara 51 sampai 85% sobat budaya. Nah, dari Bangka Tengah ke Bangka Selatan hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Bangka Selatan dengan suhu 28 sampai 34 derajat Celsius, kelembaban udara 45 sampai 85%. Dan di Belitung Timur kembali cerah dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celsius, kelembaban udara 52 sampai 82 persen. Dan Kota Pangkal Pinang cerah hari ini dengan suhu 27 sampai 33 derajat Celsius, kelembaban udara 62 sampai 81 persen. Nah, itu perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini bisa memberi panduan ini ya untuk sobat budaya semua dalam beraktivitas, dan semoga lancar semua aktivitas yang lah mulai, yang mungkin pagi ini juga berencana ke mana kondangan misalnya, di rekan sahabat yang menikah. Nah, giliran kamu kapan nikahnya? Oke, baik sobat budaya di Ngopi Pagi dan Nikah Gikeku Wanda Sona Alham, dan tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: Spadi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung belum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nok baru, Kupi Manggar.

0: ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Celuteh Mangpan. Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Air Rayo di Bangka. Tapi sayang, men Air Rayo suatne lah jarang ketingo ade rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah rinta keliat mantak, apakah rinta dalam toples dak layak, apakah rinta dak nyaman dikunyak, apakah rinta lah dilupa. Spredi, cube tanya ke Maika.

0: Okay, baik. Seperti saudara sobat budaya, wah ini anu nih, terhenti sejenak nih. Putar macet. Oke, kita terima telepon dulu lah. Halo. Pagi. Pagi. Oh, ini komputer kita macet. Oke nih, untuk sobat budaya semua ya, di kesempatan kali ini selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Kita lagi di Ngupi Pagi di kesempatan kali ini, lagi diganti keku Wanda Sona Alham ya. Baiklah, di penelpon nih. Halo. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang. Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Paret Lalang, boleh gabung sama Bang Wandanya yang ganteng dan santun?
0: Udah, sude-sude lalang ini lagi. Tinggi lah. Oh, lah dia no lah ditebas lagi lah.
1: Eh, lah diracun gitu bu lagi lah.
0: Oh, ni apa kabar Bu Desumi?
1: Santai lagi nyiram-nyiram kembang, nyapu-nyapu laman depan rumah ni lah.
0: Oh.
1: Olahraga pagi istilahnya nyari kesehatan.
0: Olahraga apa biasa ya?
1: Jalan pagi lah, santai depan rumah, nyiram-nyiram kembang, nyapu-nyapu.
0: Oh gitu.
1: Tuh gaul kita tiap hari jadi mak-mak nih kan.
0: Masak apa hari ini?
1: Rencananya mau lempar darat, nyambel belacan.
0: Nyambel belacan?
1: Nyambel terasi. Bikin lempar darat kate rencananya. Nanti goreng ikan asin, cobailah.
0: Oh gitu. Yo.
1: Mantap lah tuh.
0: Mantap bedo, kan lagi lah. Okay lah. Pagi ini nak dengar lagu apa pun?
1: Punak lagunya dari apa nama ni? Alfian. Ikhlas batinku, suci cintaku.
0: Alfian,
1: iya lagu lawas.
0: Lagu yang ngebit dikit pagi ni.
1: Okay lah, kalau lagu yang ngebit aku mau donatur.
0: Apa donatur? Oke, lagunya salam.
1: Ini loh.
0: Salam ke sini. Tahu donatur aku.
1: Tahu kan tuh, ku minta lagu telepon.
0: Cube.
1: Oi.
0: Cube cemane.
1: Salamnya buat teman-teman kita di Perempat ya. Ada Julia, Putra Sambas, atau Berti, Mbak Riono, Mama Rati, Ibu Kori dan Mbak Alek ya. Ada Mbak Regina ya. Mbak Ega, Mbak Rara, juga Bang Bandanya, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Yayang pula di Belitung Timur, Kak Ahmad Irwan ya, semoga beliau sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Bang Bandanya, terima kasih banyak. Ada lagunya enggak?
0: Ada, tunggu.
1: Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain donatur, dilarang ngatur. Oke, lanjut ya. Siapa lagi yang nak bergabung? Ku terima lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Ngopi pagi. Apa kabar? Biak Brito, nggak balik ya dari Manggar.
0: Sehat. Tahu. Kenapa? Kan bukan orang Blitong. Ini orang Bangka aku nih.
2: Aku nangka orang Manggar.
0: Bukan.
2: Itu hari ada kerja di Manggar.
0: Aku nih orang betul rusak nih.
2: Oh, kalau kami ini orang apa? Orang Belitung.
0: Orang Beli.
2: Ekonomi tak merata, nangupi tak berdule, utang orang tak percaya.
0: Iya.
2: Utang lama, belum tengah apa-apa. Utang tak isak dibayar.
0: Benarlah itu.
2: Dah dibeli orang lagi utang.
0: Udah kuang be, utang tak dibayar. Iya.
2: Apa kabar Bu Manda?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah ya sehat.
0: Siapa kan ini?
2: Ini kakek Sakamura.
0: Oh, kakek Sakamura. Masih itu kek. Masih murah kek. Beras.
2: Masih murah. Sekarang upah naik. Nikul semen. Ita sesak 100 ribu.
0: Tak gampang.
2: Tak gampang
0: itu. Okey lah. Hari ini apa aktivitas?
2: Belum apa-apa lah, saya dengar radio.
0: Oh, dak ke mana lah eh? Minggu ni?
2: Belum.
0: Lah ada rencana atau
2: cuman saya nang apa nang nganyau-nganyau ke pasar, saya nang kaliannya saya serayun, taitan.
0: Oh.
2: Kita nak bikin gangan.
0: Mun ke pasar bukan nganyau belanja.
2: Iyalah, sambil nganyau.
0: Iyalah, lanjut.
2: Aku tahu ada rambut pirang, singa peran.
0: Udah uang, bah. Lanjut, nah lagu apa ini? Pagi ini.
2: Tidak, nak dengar lagu apa nama Upi Manggara diputar belum?
0: Lah, udah tadi barusan.
2: Why?
0: Ya, bah.
2: Dengar lagu apa nama Rontok.
0: Rontok, oke. Okay. Yo, ditunggu.
2: Ah, salam-salamnya untuk Ibu Bidan tadi itu. Sehat apa Ibu Bidan ya, ceria.
0: Ceria terus.
2: Isak dia menyeram kembang kata dia. Lagi banyak air mungkin di rumah. Untuk Yulia, untuk Mama Rati, untuk Pak Ayah, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Dati di Pugul, untuk Pak Sulaiman di Pugul juga, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Ibu Mar di Lerwai, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, Isak di Gulung Habis.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat bola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah, okay, makasih lah gabung ya. Dan baik, Supradik, saudara, sobat budaya di mana pun di kesempatan kali ini, mudah-mudahan pagi ini semuanya berjalan lancar aktivitas apapun itu, aktivitas yang akan melangsungkan pernikahan, ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Oke, baik, Supradik, saudara, sobat budaya. Yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan, jangan ngebut-ngebut, utamakan keselamatan itu yang terpenting dan paling penting gitu ya. Jangan sampai buru-buru hanya karena ngeburu waktu udah pacar diburu, udah usah diburu, dia tetap berjalan jam tuh lah. Kalau memang mendesak, kalau memang Anda harus pergi lebih awal begitu ya, ya persiapkan lain kali segala sesuatunya sehingga tidak buru-buru di jalan, sobat budaya. Nah, itu akan membahayakan tidak hanya diri kita tapi juga membahayakan orang lain itu, sobat budaya. Baik, sobat budaya di mana pun di kesempatan kali ini, lagi keku Wanda Sona Alham Gantika, dan mudah-mudahan semua sehat selalu dan tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung. Baik, sobat budaya, selain donatur dilarang ngatur.